Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan kebanyak Basudara masih tetap setia bersama dengan katon di Pro 4 RRI Ambon FM 90,1 MHz. Nah, Basudara, katong ada di acara selanjutnya yang beta hadirkan partemani Basudara ada Paparisa Komunitas ya, sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada paparisa komunitas Pak Saudara yang beta hadirkan pertemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 10 ya waktu Indonesia Timur. Nah jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu gak sih, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katong masih ada di acara Paparisa Komunitas yang beta hadirkan pertemani Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, di sini masih ada beberapa hiburan yang akan terus beta hadirkan pertemani suasana pagi menjelang siang Mbak Sudara di saat ini ya. Semoga terhibur dengan apa yang beta hadirkan pertemani Mbak Sudara di sini. Tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong ini basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Aduh, galak. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tuh, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tuh. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang dong su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tuh akan tercecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun bau yang seng enak tuh katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jang ale buang sampah sabaran tamange.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akang, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamange. Katong tinggal di sini berarti katong juga harus jaga lingkungan tanpa katong tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ula, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyak lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

0: Kembung saudara ya?
1: Yeah, which I love.
2: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Bapak Saudara, hiburan yang tadi sudah kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara menutup jumpa keton ya. Menutup jumpa keton di acara Paparisa Komunitas yang sudah kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara dari jam 9 tadi sampai di saat ini atau di jam 10 waktu Indonesia Timur. Oke, Bapak Saudara, acara selanjutnya nanti akan kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara dan semua di kesempatan siang hari ini. Lalu saat ini Bapak Saudara katong suada tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Masih dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada lagi di Kabar dan Donci yang kita hadirkan. Kembali pertemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini ya. Selain hiburan, ada beberapa info menarik sudah kita siapkan juga nih Mbak Sudara. Jadi seperti biasa, jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

Mungkin karena sang putih dan rambut yang lurus, jadi selalu saja dong bilang.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara keton masih ada di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai di jam 11 nanti. Satu info dulu Mbak Saudara, kita hadirkan kondisi pangkalan speedboat di Pantai Mardika Ambon menuai keluhan dari masyarakat. Fasilitas transportasi umum yang menjadi akses penyeberangan itu dinilai tidak layak dan membahayakan penumpang. Linda, seorang mahasiswa, meminta pemerintah kota khususnya Dinas Perhubungan segera menyikapi kondisi dermaga darurat itu. Nah, Pak Saudara, dia bilang pangkalan ini sudah ada sejak beta masih SD, tapi sampai sekarang tidak ada perubahan. Masa aset pemerintah dibiarkan begitu saja? Nah, menurut Linda, saat angin kencang atau gelombang laut atau gelombang kuat ya, dia lebih memilih menggunakan angkutan darat daripada speedboat. Kalau ini memang aset katanya, tolong ditindaklanjuti, jangan dibiarkan begitu saja. Hal senada disampaikan Dedi, warga lainnya, dia juga menilai konstruksi pangkalan yang seluruhnya berbahan kayu sudah miring dan berbahaya. Kondisinya memprihatinkan, sewaktu-waktu bisa saja ambruk. Dedi juga berharap pemerintah segera memperbaiki pangkalan tersebut agar penumpang merasa aman dan nyaman saat menyeberang. Dia bilang daripada nanti ada korban, lebih baik diperhatikan secepatnya. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari RRI.co.id.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari kota Ambon.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di kabaran Donci, Pak Saudara. Kembali satu info Beta hadirkan pertemuan Pak Saudara di siang ini. Maluka Coffee Part Bat 1 Tomahasa Tuni Cafea resmi digelar di SMP Negeri 2 Ambon sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia di industri kopi Maluku. Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan pelatihan kompetensi skema barista dan roaster Maluka Coffee Party 2026 yang berlangsung selama 3 hari dari 21 hingga 23 Mei 2026 dan diikuti oleh 30 peserta dari kalangan pelaku UMKM kopi, barista, roaster, serta komunitas kopi di Maluku. Mbak Saudara, kegiatan ini diselenggarakan oleh Maluka's Creative Development Team dan dihadiri oleh Wali Kota Ambon, Perwakilan LSP Kopi Indonesia, Lembaga Pelatihan Kerja Masyarakat Kopi Indonesia, Kau Timur Network Foundation, para pemimpin OPD Kota Ambon, serta berbagai pelaku industri kopi di Maluku. Wali Kota Ambon, Anto, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinilai mampu membuka ruang pengembangan ekonomi kreatif berbasis kopi lokal. Menurut Wali Kota, industri kopi tidak hanya berbicara soal minuman, tetapi juga tentang peluang ekonomi, kreativitas, dan identitas daerah. Anto juga menilai perkembangan budaya kopi di Ambon dan Maluku harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Anto juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Ambon mendukung kegiatan-kegiatan kreatif yang mampu memberdayakan anak muda dan pelaku UMKM agar lebih mandiri serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor ekonomi kreatif. Sementara itu, Pak Saudara, Direktur PT Maluka Creative Development Team, Viani Huai Ontua, sampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan melahirkan barista dan roaster tersertifikasi BNSP di Maluku, sehingga mampu bersaing secara profesional di industri kopi nasional. Pada kegiatan pembukaan, Wali Kota Ambon juga menerima cenderamata berupa rompi dan plakat dari LSP Kopi Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Apeksi, sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas dukungan pemerintah Kota Ambon terhadap pengembangan industri kopi di Maluku. Melalui Maluka Coffee Part Bat 1, diharapkan lahir generasi muda Maluku yang memiliki kompetensi profesional di bidang kopi serta mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Informasi ini Beta kutip dari rri.co.id.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Dan kebanyakan Wasudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Wasudara hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Kabaran Donci yang sudah kita hadirkan pertemuan Wasudara dari jam 10 tadi sampai saat ini katon di jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah Wasudara, acara selanjutnya masih akan katon hadirkan pertemuan Wasudara, tapi sebelumnya news jam 11 kita hadirkan dulu Wasudara.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
0: Basudara, budaya lokal Maluku yang kaya dan beragam kini semakin dikenal melalui produk fashion etnik. ASL Collection, sebuah UMKM di Ambon, berhasil memasarkan berbagai produk dengan motif khas Maluku ke pasar lokal, nasional, hingga internasional. Cynthia Latumahina, pelaku UMKM, atau sampaikan dalam dialog UMKM Bicara di RRI Ambon pada hari Minggu 24 Mei 2026 kemarin, bahwa ASL Collection menawarkan produk seperti syal, kalung, handbag, hingga kebaya dansa dengan motif etnik Maluku. Ada juga tas laptop kakehang dan lensu adat yang kami pasarkan, bahkan sudah sampai ke Jepang, Amerika, dan Belanda katanya. Menurut Cynthia, produk-produk tersebut tidak hanya memperkenalkan budaya Maluku, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. ASL Collection juga mendapat dukungan dari berbagai instansi, termasuk Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Dukungan ini memperkuat langkah mereka dalam memperluas pasar dan menjaga kualitas produk. Dampak dari usaha tersebut terlihat nyata, Pak Saudara, yakni melestarikan budaya lokal Maluku, meningkatkan ekonomi masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya. ASL Collection pun menjadi contoh UMKM sukses yang mampu menggabungkan nilai tradisi dengan peluang bisnis modern.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, dan kebanyakan beta ucapkan para basudara yang sama-sama dengan beta dari jam 5 subuh tadi sampai di jam 11 siang ini. Semoga info-info yang beta bagikan bermanfaat untuk basudara, lalu hiburan yang beta hadirkan juga bisa bikin basudara semua merasa terhibur. Nah, basudara, akhir kata beta akan pamit dari ruang dengar basudara. Sekali lagi dan kebanyakan para basudara semua. Selanjutnya basudara akan ditemani oleh rekan pengganti Ati Manilet dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti. Untuk basudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab, selamat beraktivitas. Lalu untuk basudara yang sedang menikmati liburan di akhir pekan ini, selamat menikmati liburan aja. Beta pamit dari ruang dengar basudara. Selamat siang. Amat.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam buat Mbak Saudara Gandon semua. Jumpa lagi di Meta Hati Menilai di edisi siar hari ini. Ketong ada di Sabtu 30 Mei 2026. Dan Mbak Saudara, saat ini ketong ada di acara Paparisa Papa Lele. Ya, Paparisa Papa Lele siang ini ketong akan baca cerita santai, baca cerita banyak hal di sini soal terkait dengan UMKM so pastinya. Dan siang ini Bapak Saudara, beta sendiri, beta ada teman ya. Ada dua narasumber yang sudah bergabung dengan beta di sini ya, untuk ketong akan membahas terkait dengan topik siang ini ya, apa saja yang katon dua, katon tiga akan baca cerita di siang ini. Oke, buat Mbak Saudara ya yang lagi dengar katon di Perempatan di Ambon juga akan bisa bergabung dengan katon. Nanti katon buka layanan telepon atau bisa lewat di YouTube, bisa komen di situ ya terkait dengan apa saja yang dong mau tanya di siang ini. Oke, Pak Saudara, biar saya buang-buang waktu, katong langsung ya di acara Paparisa Papa Lele, katong akan baca cerita terkait dengan UMKM. So pastinya kalau katong berbicara terkait UMKM di Ambon ini banyak ya, Pak Saudara. Nah, ini terkait dengan kuliner kekinian yang lagi hits di kalangan anak muda Ambon. Nah, dan katong sudah sama-sama dengan ownernya, boleh memperkenalkan diri dulu. Iya, yeah. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Kak.
0: Oke, boleh tahu dengan siapa dulu ini? Yeah. Yang cowok.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aditya Mustaqim Wiwi.
0: Iya.
1: Yeah. Saat ini aktif sebagai karyawan juga di salah satu BUMN di Kota Ambon. Okay. Dan di samping saya ada istri saya.
0: Luar biasa. Iya, berarti Adit ya, nama panggil Adit.
1: Iya,
0: ya, Adit sama
2: Putri.
0: Putri. Berarti Putri juga owner.
2: Iya, saya yang mendampingi.
0: Oh, mendampingi. Oke, nah, Mbak Saudara, katong siang ini, topik siang ini katong akan baca cerita terkait dengan, nah, kalau katong bilang roti John ya, John House ya, pasti yang anak-anak muda sudah tahu sudah itu. Akan kan sudah ada di TikTok, di mana-mana toh. Jadi pastinya dong sudah tahu. Nah, katong akan bahas terkait dengan kreasi kuliner kekinian favorit anak muda di Maluku ini. Yeah. Nah, kita lihat Adit sama Putri ini kan masih muda sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, biar saya buang-buang waktu ya. Buat Mbak Saudara yang saat ini lagi dengar katong ya, nanti ketemu ke layanan telepon di 0911311544. Oke. Adit sama Putri, dua ini pasangan suami istri,
1: ya,
0: punya kreativitas, punya ide-ide untuk bagaimana kembangkan ya, dong punya usaha. Seperti apa kira-kira usaha yang diguluti oleh Adit sama Putri? Nah, biar saya buang-buang waktu, katong langsung saja ya Adit. Nah, ini beta mau tanya dulu terkait Adit dulu. Okay. Yang punya ide-ide untuk buat roti John ini siapa yang punya ide duluan?
1: Iya, baik, terima kasih. Yeah. Hati. Jadi ide roti John ini sebenarnya kami sudah, katong ini sudah mulai dari tahun 2019. Nah, pada saat itu 2019 kan roti John ini kan viral di Surabaya.
0: Ini Surabaya, awal mula nih.
1: Iya. Di Surabaya, di Jakarta, di Makassar. Mm-hmm. Nah, kok ya, tapi di Ambon belum ada.
0: Okay.
1: Nah, jadi ada kepikiran untuk bagaimana kalau katong bikin usaha gitu kan. Tapi sebelumnya kami sudah pernah rintis usaha juga. Tapi ya, yang namanya usaha kan naik turun juga kan.
0: Iya.
1: Nah, dari situ katong sudah mulai coba dari 2019, katong coba pada saat itu di bulan Ramadan. Jadi riset pasar dulu, cari-cari
0: Oke,
1: pasar di bulan
0: itu
1: Ramadan.
0: di Ambon sudah.
1: Iya, di
0: oh,
1: Ambon.
0: oke
1: Itu hari masih jualan di mobil. Atau
0: oke
1: masih jualan di Oto, di depan Jasara Harja pada saat itu. Jadi alhamdulillah pada saat itu penjualan lumayan juga. Jadi melewati target, atau coba ya bikin sekitar 20 dulu, 20 roti, 30 roti, alhamdulillah pada saat itu antusiasnya lumayan juga. Nah, patung berjalan sampai 2020 COVID. Nah, sempat itu hari kan gempa dulu di Ambon.
0: Iya, betul.
1: Kemudian COVID,
0: COVID.
1: Ya, kami memutuskan untuk vakum dulu. Nah, akhirnya memberanikan diri lagi itu tahun 2024. Ya, kita mulai bikin lagi
0: Berarti
1: dengan
0: vakumnya lama itu ya?
1: Iya,
0: dari
1: cukup lama juga.
0: Iya, cukup lama.
1: Cukup lama. Kemudian ketemu beranikan diri untuk open order lagi, untuk open PO di hari Sabtu Minggu pada saat ketemu libur kerja. Nah, di situ ketemu mulai riset pasar lagi, mulai bangun
0: di
1: engagement.
0: 2024 itu.
1: Iya. Mulai dari bulan Januari kalau tidak salah itu ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Berarti sudah aktif ini sudah beberapa tahun ini ya, 2024, 2025, 2026.
1: Iya.
0: Sudah 2 tahun mungkin ya.
1: Iya.
0: Iya. Tapi waktu yang dari 2019 ke 2024 itu benar-benar vakum, benar-benar.
1: Iya.
0: Iya. Maksudnya yang ada artinya kue ini kan akan sudah mulai-mulai, waktu itu kan sudah mulai-mulai ini orang banyak sudah mulai tahu nih, toh.
1: Yeah.
0: Saya yang berpikir untuk biar jual dari rumah saja, maksudnya jualan online begitu jual.
1: Iya. Nah, pada saat itu memang vakum, betul-betul vakum ketika saya jualan.
0: Iya.
1: Jadi beralih ke usaha lain.
0: Oh, usaha lain.
1: Jadi sambil-sambil usaha, sambil ya, katong coba lagi yang roti John gitu. Nah, alhamdulillah pada saat yang 2024 setiap Sabtu Minggu di mana ada waktu ketemu open PO. Nah, pada saat itu ya syukur alhamdulillahnya peminat banyak. Dan ketemu putuskan dapat momentumnya itu ketemu harus buka outlet ini.
0: Gitu. Nah, roti John. Nah, kenapa maksudnya kan kalau anak muda itu kan dong lebih ke kopi, minuman-minuman kekinian. Kenapa pilih roti sebagai usaha kuliner, dong punya usaha ini?
1: Iya, mungkin
0: dari Putri.
2: Karena kita berdua itu awalnya kan kita waktu sebelum menikah ini, kita cerita singkat dulu. Sebelum menikah ini kita pernah coba jualan minuman.
0: Oh, minuman.
2: Iya, tapi itu hari tepatnya di Makassar.
0: Oh, oke.
2: Nah, kita dapat ide, alhamdulillah dikasih jalan, kita jualan roti John.
0: Roti John. Ini roti John. Kan kita lihat itu roti itu kan akan ada punya varian rasa. Ada beberapa sudahlah nanti ini para ketua cerita. Tapi kenapa nama John itu diangkat dari mana? John House. Maksudnya kan Adit Putri, kan biasanya orang ambil nama itu kan ada apa mix nama Adit sama Putri atau bagaimana? John ini terlintas sampai nama John ini.
1: Sebenarnya kalau John itu dari produknya sendiri.
0: Oh.
1: Iya, jadi katamu kemas bagaimana John itu katamu bisa jualan roti John tapi bisa jualan yang lain lagi. Makanya katamu bikin John House gitu. Jadi memang kalau John itu bukan nama orang tapi memang nama jenis produknya gitu.
0: Tapi jadi, yang di waktu di Surabaya itu orang juga jual itu
1: iya,
0: roti John.
1: Namanya roti John juga. Roti John

0: copyright gitu, sing.
1: Oh iya, kalau untuk copyright, kalau selama ini belum ada, belum ada ini ya, karena dari untuk saat ini untuk copyrightnya itu kami masih baru mau juga daftarkan di HAKI, di Kemenkumham, rencananya mungkin bulan Juni ini. Iya, kalau untuk sertifikasi halal ini sementara seperti itu. Dan untuk copyright dari nama Roti John-nya itu, kalau kami cek di informasinya di apa, di media kemudian di Google apa, untuk saat ini belum ada copyrightnya seperti itu. Iya.
0: Nah, beta lihat sedikit beta nyontek di TikTok. Aja ila TikTok. Dong punya kopi John ini memang antusias sekali dari anak-anak muda. Banyak orang antri dan tadi malam juga beta lihat lihat secara langsung, wow, luar biasa antusias masyarakat untuk bagaimana dong mendapatkan membeli itu roti John. Antri panjang beta lihat itu. Nah, kira-kira banyak anak muda, apalagi di sebelahnya kan sudah ada kopi tuh. Nah, adalah anak-anak muda dong biasa nongkrong di situ sambil makan itu roti John. Nah, menurut owner sendiri ya, kira-kira akan punya daya tarik utama roti John itu apa?
1: Baik.
2: Mungkin salah satunya itu dari
0: ciri khas
2: dari rotinya sendiri maupun isiannya. Yang paling favorit untuk di roti John House itu daging sapi rempah. Iya, saya itu awalnya kita tuh nggak langsung dapat resep yang pas. Jadi saya, kebetulan saya sendiri yang langsung proses semuanya. Jadi awalnya kita itu coba dulu dengan resep yang satu dan resep yang selanjutnya lagi. Nah, apa ke depannya saya lihat kan di Maluku ini banyak rempah-rempahan. Nah, saya manfaatkan dengan daging sapi rempah yang saya olah sendiri dengan rempah-rempahan yang khas dari Maluku. Jadi biar ada ciri khas tersendiri dari roti John House yang kita produksi.
0: Nah, beta lihat roti jenis roti John itu kan rotinya panjang tuh. Nah, dan roti-roti itu selama beta pergi belanja di minimarket di mana sempurna temukan roti panjang-panjang kayak gitu. Itu produksi sendiri atau dong beli dari mana atau bagaimana?
1: Iya, kalau untuk produksi kami produksi
0: roti John itu, rotinya itu.
2: Ya, maka yang dari ciri khas dari roti John itu. Kami itu rotinya panjangnya
0: panjang
2: 30 cm, dan isiannya isiannya kami tuh ada beberapa varian, ada yang asin. Ya, yang asin itu kita ada tiga, ada untuk sementara ya. Kita itu ada daging sapi rempah yang saya olah dengan rempah-rempahan yang khas dari Maluku, dengan ada ayam barbeque sama ikan. Nah, ikannya itu juga dari ikan cakalang.
0: Oh, ikan cakalang.
2: Iya, khusus dari Maluku.
0: Jadi kalau kalau ikan itu bisa ikan lain selain ikan cakalang.
2: Iya, itu makanya kita punya ciri khas sendiri. Makanya saya sama suami apa kedepannya itu kita lebih produk-produk dari Maluku kita manfaatkan, kayak ikan cakalangnya, daging rempah-rempahan dari khas Maluku.
0: Iya, betul betul betul betul. Nah ini berarti ada dua jenis ya, satu manis satu asin.
2: Iya.
0: Iya. Berarti yang manis itu yang itu coklat keju.
2: Iya, gitu. Ada coklat putih Oreo, ada coklat putih, ada tiramisu sama rasa taro. Dan ada berbagai topping-topping tambahan.
0: Nah, selama 2024 tapi sabar dulu. Katong buka layanan telepon dulu buat Mbak Saudara yang mau bergabung ya. Katong silakan ya, katong buka di layanan telepon 0911311544 ya. Yang lagi dengar katong di Prompat RRI Ambon ya, silakan bergabung. Mungkin mau tanya-tanya, tertarik dengan usaha

0: kekinian yang saat ini Adit sama Putri jalani, ya mudah-mudahan usahanya berjalan dengan lancar. Selain layanan telepon, ya ada ketemu punya nomor WhatsApp juga di 0813-5624-5887. Jadi buat Mbak Saudara yang mau bergabung, silakan. Yang mau tanya-tanya terkait dengan topik katong pagi ini katong bahas. Nah, ini ada pertanyaan dari lewat WhatsApp. Nah, ini ada pertanyaan dari kakak siapa ya? Ian, kakak Ian. Ada pertanyaan ini. Kalau saat ini jualannya apakah sudah ada tempat yang paten apa belum? Kalau belum, apakah ada punya rencana untuk mencari tempat yang pas buat dijadikan tempat jualan tetap?
1: Ya, baik.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Yang kakak mau jawab siapa nih?
1: Boleh.
0: Iya.
1: Iya. Ya. Jadi untuk saat ini kakak Ian dan mungkin teman-teman semua ya, Pak Saudara, katong tempat paten saat ini di Poka.
0: Oh, di Poka.
1: Iya. Tempatnya di Poka. Lokasinya itu dari bundaran itu jalan menuju ke JMP. Nah, di situ ada kolam renang, mungkin kolam teman-teman biasa lihat sebelah kiri ada kolam renang yang belum jadi. Nah, di situ kami katong punya lokasinya itu di situ.
0: Oh, itu ya. Lokasi tetap.
1: Lokasi tetap.
0: Oh, berarti sebelahnya itu yang prasmanan bakso kalau saya salah, bukan?
1: Iya, betul. Sekitar 100 meteran dari prasmanan bakso prasmanan.
0: Bakso prasmanan. Ya. Jadi itu tetap.
1: Iya.
0: Berarti selama ini orang dari, maksudnya dari kota sini Rompi beli di sana?
1: Iya, betul.
0: Oh, jadi akhirnya timbullah ide untuk
1: iya,
0: ke kota.
1: Iya. Katong biasanya bangun engagement di TikTok. Nah, di situ biasanya katong pancing dari pelanggan-pelanggan apakah kalau buka cabang kedua, bagusnya maunya di mana gitu. Nah, banyak yang punya aspirasinya ke kota, dalam kota gitu.
0: Betul, betul, betul. Biar orang di dalam kota sini
1: jauh-jauh
0: lari ke sana.
2: Karena banyak yang komentar di TikTok, kak kita kejauhan, kok kita dari kota mau ke Poka.
0: Iya, betul, nah. Betul, betul, betul, betul. Nah, Don jualan roti zon ini bukannya dari jam berapa?
1: Iya, kalau untuk jam operasional di kedai itu dari jam 11 siang sampai dengan 9 malam. Gitu. Kalau untuk yang di Bajai di Food Street ini di depan street. Kebetulan depan RRI kami stay itu dari jam 5, diusahakan jam 5.
0: Jam 5 sore.
1: Dari 5 sore sampai roti habis.
0: Sampai roti habis.
2: Iya, saya tambahkan sedikit Kak. Iya. Kalau untuk di kedai Poka itu kita close ordernya itu di jam 9 malam. Close ordernya. Kalau untuk di Bajai John House itu kita lihat biasanya kita udah tutup. Terus tiba-tiba ada pelanggan datang lagi. Langsung minta, "Kak, minta tolong dong bikin satu dong." Jadi kita enggak ada waktu nentu untuk di Bajai jam tutupnya ya, jam berapa.
0: Iya, betul. Nah, kira-kira waktu yang biasa ramai itu waktu-waktu jam-jam berapa tuh yang biasa dikunjungi banyak?
1: Iya, kalau jam paling ramai kalau dari data penjualan itu dari sore. Itu mulai dari habis jam 4, mungkin orang juga pada pulang kantor, aktivitas.
0: Itu sudah mulai ramai.
1: Sudah mulai ramai sampai dengan jam 8 malam. Itu. Kalau di kedai seperti itu. Nah, kalau di sini karena mungkin kami stay-nya dari jam 5 itu mulai dari jam 7 malam sampai tutup.
0: Sampai roti habis.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, barang tadi malam kita lihat itu sudah jam roti setengah 12 mungkin sudah habis ya. Jam 11 lewat sudah habis.
2: Pernah juga baru jam 9 juga, jam 9 malam udah habis juga, Kak.
0: Nah, itu biasa kalau satu hari itu biasa sampai berapa roti habis itu dalam sehari itu?
1: Ya,
0: kalau untuk Bajai?
1: Kalau ketemu produksinya kan sebenarnya masih terbatas karena masih produksi rumahan. Jadi paling mampunya produksi roti kalau ketung bagi karena ada sudah di kedai sama di bajai itu masing-masing biasanya 100. Iya.
0: Berarti 200. Satu
1: Iya,
0: hari produksi 200.
1: 200.
0: Tapi 200 itu dengan antusias orang belanja, warga masyarakat belanja kayak yang kita lihat itu
1: Iya.
0: kayaknya kurang deh.
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Kurang.
1: Jadi,
0: iya.
1: Kalau kayak weekend begini ketung stoknya sampai 300.
0: Iya. Nah, awal mula yang waktu Don Duos bikin ini sudah ada yang bantu, ada yang bantu. Sudah
1: Iya.
0: ada karyawan atau belum?
1: Kalau dari awal rintis, ketong berdua,
0: berdua
1: saja.
0: Saja.
1: Berdua paling sama panggil saudara yang mau bantu kan.
0: Okay.
1: Nah,
0: Iya.
1: untuk sekarang ini ketong punya tim ada 5 orang.
0: Oh, 5.
1: Gitu.
0: Berarti 5 dibagi 2 itu.
1: Iya.
0: Di kedai sama di
2: bajai.
0: Bajai.
2: Iya, betul.
1: Untuk sementara seperti itu.
0: Apa masih mau butuh lagi?
1: Insyaallah.
2: Insyaallah, Kak.
0: Iya, mungkin ya bisa kalau bisa buka cabang di daerah Paso mungkin kan?
2: Oh iya. Iya,
0: dari sana kan saya datang lagi.
2: Iya,
0: Capoka.
2: Terima kasih masukannya, Kak.
0: Iya,
2: Capo.
0: Iya, dengan adanya. Nah, sistem penjualannya itu dong lewat ada lewat media sosial juga.
2: Iya. Kita ada langsung lewat WA, kita juga tersedia di Grab.
0: Oh, di
2: iya.
0: Grab. Okay.
2: Jadi ada admin, nomor admin. Biasanya kalau kita bagikan flyer tiap hari yang kayak misalnya udah open sudah buka, kita langsung cantumkan di situ nomor-nomor yang bisa dihubungin untuk pesan online.
0: Oh, okay.
2: Iya.
0: Oke, buat Mas Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544 atau mau lewat WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Oke, Mas Saudara, sambil menanti Mas Saudara yang mau bergabung dengan Katong, Katong dengar dulu ya, Donci, satu Donci yang Katong hadirkan buat Mas Saudara dan semua. Abis itu nanti Katong tiga balik lagi. Jadi buat Mas Saudara tetap stay di Pro 4 RRI Ambon.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

0: Ya baik, Mas Saudara, Ketong Tiga balik lagi di Papa Risa Papa Lele ya siang ini. Buat Mas Saudara yang mau bergabung, mau tanya-tanya ya silakan di jalur telepon 0911 311 5444 atau bisa via WhatsApp di 0813 5624 5887. Nah, Katong ini ada yang sudah masuk lagi di WhatsApp ini. Oke, buat kakak Adit ya. Siang kakak, dari Alden di Paso. Nah, katanya kira-kira penilaian kakak berdua terkait keramahan konsumen di Ambon itu seperti apa? Karena kan tahu toh, biasa orang Ambon bilang kalau orang Ambon itu jahat-jahat katanya. Nah, kira-kira tanggapan Adit bagaimana?
1: Terima kasih Kak Al. Nah, terkait keramahan konsumen ya. Kalau keramahan, sebenarnya kalau pada prinsipnya konsumen itu adalah raja.
0: Oh, iya. Betul.
1: Jadi apapun konsumen mau marah, mau baik, jadi katong sebagai penjual atau sebagai pemberi jasa gitu, nah kita harus memperlakukan konsumen dengan baik.
0: Iya,
1: Apapun konsumen dengan karakteristik di Ambon sini, kok yang bisa dibilang tadi Kak Al jahat, dalam tanda kutip, karena mungkin dong suara besar
0: iya,
1: kan.
0: betul.
1: Tapi katong tetap sambut atau tanggapi dengan baik. Gitu.
0: Iya, iya. Oke, jadi itu ke Alden.
1: Iya.
0: Nah, oke, nah katong lanjut lagi baca cerita di sini. Oke, okay, nah biasanya selama menjalankan usaha ini ya, pengalaman paling berkesan apa yang pernah dirasakan?
2: Kalau untuk saya sendiri kan biasa kebetulan saya juga pernah kalau hari weekend itu saya menjaga di kedai. Saya paling berkesan itu kalau datang pembeli. Pembeli bilang, "Kak, rotinya enak sekali." Okay. Saya datang ini udah ke sekian kali. Okay. Kayak puas gitu, Kak.
0: Artinya berhasil.
2: Iya. Gitu. Jadi biar kita capek gimana pun produksinya, kayak rangsung, Masya Allah, gini ya. Iya. Antusias pembelinya.
0: Nah, dengan adanya antusias kayak begitu kan bikin katong lebih
2: semangat lagi, Kak. Iya.
0: Iya, dan buat Mas Saudara yang mau bergabung lagi silakan ya. Banyak nih lewat WhatsApp ini. Oke, katong lewat telepon yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 5444. Nah, menurut kakak Adit ya, ini pertanyaan-pertanyaan terakhir sudah nih, karena sudah tinggal 9 menit lagi. Ya, kakak Adit, bagaimana perkembangan UMKM kuliner di Ambon saat ini? Menurut kakak Adit lihat sejauh ini.
1: Ya. Nah, sejauh ini kebetulan katong beta karena kerja di salah satu BUMN, kena mutasi di Ambon di tahun 2015. Nah, awalnya itu Ambon memang pada saat itu masih, kalau mau dibilang bisa sunyi, masih sunyi. Kemudian yang jual UMKM paling beberapa saja. Nah, dari perkembangan sekitar 10 tahun ini cukup pesat perkembangan. Entah itu mungkin perkembangan teknologi, makanya dari sosial media, makanya UMKM semakin mudah untuk memasarkan produknya, gitu. Kayak dari TikTok, dari Instagram, dari Facebook, YouTube mungkin. Nah, jadi kalau 10 tahun ini luar biasa, kalau bisa dibilang sekitar 80% UMKM sudah berkembang di sini. Nah, mungkin dari situ pada intinya UMKM ya tong, misalnya teman-teman yang mau mulai berwirausaha juga, ya mulai saja dulu, mulai saya dulu, kemudian sambil mulai, sambil belajar, tetap upgrade atau punya diri, punya ilmu, supaya Gotom bisa mempertahankan Gotom punya konsistensi usaha itu seperti itu.
0: Oke. Jadi pesan untuk anak muda yang ingin memulai usaha kuliner
1: iya.
0: sendiri seperti apa?
1: Nah, kalau pesan mungkin dari Kak Putri.
2: Oh ya, terima kasih ya Kak.
0: Iya, sekaligus harapan ke depan untuk roti apa nama John iya. ini seperti apa?
2: Ya, okay. Untuk pesannya untuk seluruh pelaku UMKM dimanapun berada, khususnya di Kota Ambon, teruslah melangkah. Tidak masalah kita berjalan dengan pelan. Yang penting kita konsisten. Karena usaha yang kita mulai hari ini, dulunya juga kita mulai dari yang kecil-kecilan, dari keberanian, kita terus untuk mencoba.
0: Oke, itu pesan
2: iya.
0: untuk anak muda. Oke, harapannya?
2: Untuk harapannya mungkin boleh Kakak Adit.
1: Iya. Kalau harapannya ya, semoga apa UMKM dan anak-anak muda di Kota Ambon semakin lebih baik lagi dari hari ke hari, semakin maju, semakin tergerak ekonominya di Kota Ambon, dan karena itu akan sangat berdampak ke lingkungan juga seperti
0: iya,
1: itu.
0: Betul. Oke, nah ini ada WA terakhir, WhatsApp ini yang masuk dari Kakak Alden, katanya beliau sering bertanya sih, katanya buat Kakak berdua ya. Alden cuma mau bilang tetap semangat, sukses selalu ke depannya.
2: Terima kasih, okay. Kak Alden masukannya.
0: Oke, okay. Dan beta rasa ya ini jadi inspirasi juga buat inspirasi yang sangat bagus untuk anak muda di luar sana ya, bahwa usaha kuliner lokal juga bisa berkembang dan dicintai masyarakat kalau dikelola dengan kreatif dan konsisten.
1: Ya,
0: oke. Okay. Oke, okay, akhir kata katong tiga patai dari ruang dengar basudara, beta Ati Manilet,
1: beta Adit,
2: dan saya dengan Putri.
0: Ya, katong pamit ya. Waktu apa lain nanti di next waktu-waktu ke depan ya. Oke, katong patai dari ruang dengar basudara, selamat siang dan amato.
1: Amato.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio 91,2.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ya, Bapak Saudara, ya masih di saat ini kabar dan donji di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar Bapak Saudara dong semua. Bagaimana kabar Bapak Saudara? Semoga siang ini dengan cuaca kota Ambon yang begitu panas ya, mudah-mudahan membawa rezeki, menambah semangat lagi buat Bapak Saudara yang saat ini lagi sibuk dengan pekerjaan. Terkhusus buat Mr. Gasok ya, yang saat ini ya ulang tahun yang ke-62. Selamat ulang tahun juga buat Mr. Gasok ya, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Bapak Saudara, lagu-lagu Ambon akan beta kasih di siang ini untuk menemani Bapak Saudara dong semua.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Mbak Saudara masih di kabar dan donji. Nah, ini kita melihat Mbak Saudara, perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Ambon terus menunjukkan tren positif, khususnya di sektor kuliner. Salah satu yang kini menjadi perhatian masyarakat, terutama generasi muda, yakni hadirnya Roti John House dengan konsep tren street food modern yang menawarkan makanan kekinian bercita rasa khas dan harga terjangkau. Antusias masyarakat terhadap UMKM ini terlihat dari ramainya pengunjung setiap malam, terutama saat akhir pekan. Banyak anak muda hingga keluarga datang untuk menikmati berbagai menu sambil bersantai bersama teman-teman. Tidak sedikit pelanggan yang rela antri demi mencicipi menu favorit yang tengah viral di kalangan pencinta kuliner. Roti John hadir dengan menu andalan roti John berukuran besar dengan berbagai varian isi, mulai dari daging sapi, ayam, sosis, hingga coklat keju yang menjadi favorit pelanggan. Dengan harga mulai dari Rp30.000, usaha ini berhasil menarik perhatian masyarakat sebagai pilihan kuliner santai yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun sahabat. Selain menghadirkan rasa yang lezat, konsep street food modern yang usung juga menjadi daya tarik tersendiri. Tampilan makanan yang menarik serta usaha tempat yang nyaman membuat banyak pengunjung betah untuk nongkrong dan menghabiskan waktu di lokasi tersebut. Salah satu konsumen, Rina, mengaku senang dengan hadirnya UMKM kuliner ini. Menurutnya, selain rasanya enak, konsep yang ditawarkan juga cocok dengan selera anak muda saat ini. Kehadiran Roti John House diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya untuk terus berinovasi, menghadirkan produk kreatif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Maluku. Sumber informasi, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bapak Saudara, langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir kembali ditunjukkan oleh generasi muda di Maluku. Sejumlah mahasiswa jurusan sanitasi Poltekkes Kemenkes Maluku berkolaborasi dengan komunitas lingkungan Grand Molukas turun langsung ke kawasan hutan mangrove untuk menggelar aksi bersih-bersih dari kepungan sampah plastik. Aksi peduli lingkungan difokuskan pada pengangkatan sampah jenis botol dan kantong plastik yang selama ini menumpuk dan menjerat akar-akar mangrove. Gerakan ini dinilai sangat krusial mengingat setiap sampah plastik yang berhasil diangkat dari kawasan tersebut diibaratkan memberikan ruang napas baru bagi akar mangrove yang berfungsi vital sebagai pelindung alami kawasan pantai. Ketua Program Manager Grand Molukas Sien menyatakan bahwa hutan mangrove bukan sekedar barisan pepohonan biasa di tepi pantai. Mangrove merupakan bentuk ekologis utama yang melindungi daratan dari ancaman abrasi sekaligus menjadi habitat alami bagi berbagai biota laut. Sayangnya, ancaman tumpukan sampah plastik saat ini kian masif sehingga mengancam kelangsungan hidup ekosistem laut tersebut.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku. Bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, arti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

0: Aduh, pantas bagus. Pasal dua putih bersih. Kenapa sampah? Tumbuhan tahan bol, kiri kanan.
1: Nonae, Nona, mari angka rumpun nih buang di tempat sampah sana dulu.
2: Iya, Bapak. Sampah ini mau buang di mana, Bapak?
1: Nona buang saja di tempat sampah muka jalan sana tuh.
0: Kita buang. Kenapa buang sampah di pantai? Kira ini pantai menggulai sampah kah?
2: Kan pantai, buang saja tuh.
0: Buang saja, makanya tak boleh.
1: Mari Pak Saudara, kita lestarikan alam daerah wisata pantai yang dikunjungi agar tetap terjaga dan indah. Ingat, membuang kotoran sampah plastik sembarangan di pantai dan teluk dapat membahayakan biota laut.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, ternyata konsumsi kopi tiap hari sehat atau berbahaya? Nah, kira-kira seperti apa kalau kita konsumsi kopi tiap hari? Nah, kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, dari pekerjaan kantoran hingga mahasiswa. Secangkir kopi sering dianggap sebagai bahan bakar untuk memulai hari. Namun di balik aroma dan rasanya yang khas, muncul pertanyaan apakah konsumsi kopi setiap hari aman bagi kesehatan? Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah wajar justru dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Pakar nutrisi menyatakan bahwa kopi lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan risiko bagi sebagian besar orang sehat. Konsumsi sekitar 2-5 cangkir per hari dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga depresi. Selain membantu meningkatkan energi dan konsentrasi, kopi juga mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Mayo Clinic menyatakan bahwa konsumsi kopi secara rutin bahkan berkaitan dengan risiko kematian yang lebih rendah dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi kopi sama sekali. Meski demikian, konsumsi kopi tetap perlu dibatasi. Kandungan kafein yang berlebihan dapat memicu gangguan tidur, rasa cemas, jantung berdebar, hingga peningkatan tekanan darah. Bagi sebagian orang, terutama memiliki masalah lambung, kopi juga dapat memicu nyeri ulu hati dan asam lambung naik. Para ahli menyarankan batas aman konsumsi kafein untuk orang dewasa sehat adalah sekitar 400 mg per hari atau setara dengan 3-4 cangkir kopi. Sumber informasi, Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah.

0: Udara siang ini panas sekali ya. Bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana? Ini. Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, nanti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh, es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, Kapolsek Sirimau Kota Ambon, Ibtu Bastian Tuhutiru, menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Stabilitas Kamtibmas menurutnya juga menjadi faktor pendukung iklim, investasi, dan pembangunan nasional. Dalam keterangannya, Bastian menyebut jumlah langkah rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian memperkuat kerjasama dengan aparat keamanan lain dan masyarakat. Bastian juga menekankan pengembangan ruang publik yang aman dan nyaman agar masyarakat lebih berpartisipasi pemanfaatan teknologi seperti kamera, pengawasan, dan aplikasi keamanan turut menjadi bagian dari strategi menjaga ketertiban kepolisian.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Sobat saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar Peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Basudara, suasana haru dan khusyuk menyelimuti lembaga pemasyarakatan kelas 3 Wahai saat puluhan warga binaan berkumpul di Masjid At-Taubah untuk menggelar lantunan surat Yasin dan doa bersama. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur usai merayakan Idul Adha. Lantunan ayat suci Al-Quran dan doa yang dipimpin oleh petugas kerohanian lapas ini diikuti dengan hikmat oleh warga binaan. Suasana makin syahdu saat mereka bermunajat memohon ampunan serta merefleksikan makanan makna pengorbanan dan keikhlasan di momen hari raya tersebut.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014 atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022 menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya. Indonesia.

Iya, baik Pak Saudara, yang satu Donci punya Yoken Ammons ya, Yoken Ammons dengan Sakit Itu di sini yang baru saja berlalu dari ruah dengar Pak Saudara dan semua. Nah, ketong ada di kabar dan Donci ya siang ini dengan lagu-lagu Ambon, terus beta kasih par Pak Saudara dan semua ya. Terkhusus buat Pak Saudara yang lagi santai menikmati waktu libur dengan keluarga ya, semoga hari-hari Pak Saudara di saat ini semuanya ya berjalan dengan lancar, dan apa yang Pak Saudara lakukan ya di siang ini mudah-mudahan diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Oke Pak Saudara, beta hadirkan lagi beberapa lagu Ambon dan juga informasi yang akan terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

pil atau kelelahan akibat terlalu banyak menelan pil setiap hari. Ia bahkan sempat berhenti mengkonsumsi karena merasa jenuh, namun setelah menjalani pemeriksaan darah, Kim kembali mengkonsumsinya karena hasil tes menunjukkan perubahan kondisi tubuhnya. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keamanan konsumsi suplemen dalam jumlah banyak setiap hari. Nah, Bapak Saudara, orang dengan pola makan sehat dan seimbang sebenarnya sembutuh terlalu banyak tambahan suplemen karena kebutuhan vitamin dan mineral tubuh umumnya sudah terpenuhi dari makanan sehari-hari. Nah, vitamin dan mineral akan bekerja lebih optimal jika diperoleh dari sumber alami seperti sayur, ya, jika diperoleh semuanya dari sumber alami seperti sayur, buah, protein, dan makanan bergizi. Nah, konsumsi suplemen secara berlebihan juga dapat menyebabkan penumpukan vitamin dalam tubuh, terutama vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, vitamin jenis tersebut yang mudah dikeluarkan tubuh sehingga dapat tersimpan dalam waktu lama dan berisiko menimbulkan efek toksik apabila dikonsumsi terus-menerus dalam dosis tinggi. Nah, selain itu, terlalu banyak katong minum pil setiap hari juga dapat memicu rasa lelah secara mental atau yang dikenal dengan istilah ya pil fatigon. Nah, Bapak Saudara, dokter juga mengingatkan masyarakat agar seng jadikan suplemen sebagai pengganti pola makan sehat. Pola makan bergizi seimbang tetap menjadi sumber utama pemenuhan nutrisi tubuh. Masyarakat dianjurkan memperbanyak konsumsi makanan sehat, cukup minum air, serta rutin beraktivitas fisik dibandingkan bergantung pada suplemen tanpa kebutuhan medis yang jelas, Bapak Saudara. Nah, seperti begitu. Jadi, yang terlalu berlebihan minum suplemen juga, ya dampaknya juga tidak baik bagi katompong kesehatan. Lebih lanjut lagi, Bapak Saudara, sumber informasi ini Bapak Saudara dong bisa lihat di rri.co.id.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak Saudara, suasana penuh kebersamaan dan semangat religius mewarnai pelaksanaan kurban Idul Adha di kediaman Sedelili yang berlangsung di Loron Desper RT 006 RW 009 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan penyembelihan hewan kurban yang dimulai usai ibadah Jumat itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar. Tidak hanya menjadi momentum ibadah dan berbagi kepada sesama, acara tersebut juga semakin meriah dengan penampilan seni tradisional Dabus yang memukau warga. Dentuman rebana dan atraksi khas Dabus yang diperagakan para pemuda setempat sukses menyita perhatian masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Sorak antusias warga terdengar sepanjang pertunjukan berlangsung, menambah semarak suasana Idul Adha. Dalam kesempatan tersebut, Sadeli menyampaikan bahwa pelaksanaan kurban merupakan bentuk rasa syukur sekaligus upaya mempererat hubungan sosial antar warga. Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang nilai keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan.

berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang.

Barat ada main, pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar,

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sekeren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: Perompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Pak Saudara, masih di kabar dan donji, informasi masih terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua. Dan ini satu informasi terakhir yang akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara di saat ini. Ya, kita lihat Pak Saudara, kebiasaan oto-oto penumpang tuh banyak yang oto penumpang maupun oto pribadi. Di Ambon ini dong banyak putar lagu dan putar musik di oto itu sangat besar ya Pak Saudara, sampai juga mengganggu kenyamanan masyarakat terutama saat berlangsung kegiatan ibadah, betul juga ya Pak Saudara. Nah, salah satu warga Luki Antoa bilang ya tren salah sasaran katanya. Buat apa kendaraan sekelas angkot harus memutar lagu dengan penggeras suara yang begitu keras? Bahkan pada hari Minggu juga, Pak Saudara, saat ibadah, dong melintas sambil putar musik. Itu sangat mengganggu. Nah, Luki Anto bilang ya, sudah dua kali hal ini Anto sampaikan masalah ini melalui media, termasuk acara radio. Nah, bukan hanya angkot, Pak Saudara, tetapi juga oto-oto pribadi, taksi online, bahkan truk yang melakukan hal serupa. Luki berharap ya Dinas Perhubungan Kota Ambon rutin melakukan razia untuk tertibkan kendaraan yang dong putar lagu, putar musik dengan volume yang wajar itu, Pak Saudara. Nah, jadi Pak Saudara, sekali lagi, bukan cuma Luki ya, pasti ada masyarakat warga yang lain juga punya harapan yang sama buat yang menggunakan kendaraan roda empat ya, terusnya buat angkot, oto-oto penumpang maupun oto-oto pribadi. Kalau bisa lihat-lihat waktu lah, kalau jalan itu ada di depan tempat ibadah misalnya gereja ataupun masjid, ada waktu-waktu yang dong jam-jam dong sholat itu, kalau bisa diperketik kecil. Apa salahnya sih kalau bawa motor deh yang suara kecil-kecil? Beta juga salah satu penumpang yang suka naik oto yang suara basar-basar, akan sangat bikin katong bagaimana begitu. Kok Pak Saudara, katong naik oto dengan panas-panas, mana lagi dong putar lagu juga sampai. Nah, itu juga ya bagi warga masyarakat yang suka, tapi yang sen suka itu pasti juga sangat mengganggu dong punya kenyamanan begitu Pak Saudara. Jadi buat Pak Saudara mungkin yang lagi dengar katon di Perompat RD Ambon ini ya, apa yang disampaikan oleh Luki itu salah satu hal yang baik ya Pak Saudara. Jadi sebisa mungkin yang lagi dengar beta di angkot-angkot nih yang ada putar Perompat RD Ambon ya, mungkin dong bisa paham ya, bisa mengerti apa yang sudah dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan dong putar lagu yang begitu kencang, begitu keras di jam-jam yang ada sementara ibadah toh. Jadi informasi ini Pak Saudara beta kutip dari rri.co.id.
1: Kita putus.
2: Hancur.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos buatan sendiri terbukti memberikan manfaat ganda bagi lingkungan dan ekonomi. Selain mampu mengurangi volume sampah yang dibuat ke tempat pembuangan akhir hingga 50%, kompos ini juga bisa menyuburkan tanaman hias dan sayuran di pekarangan rumah. Pelatihan pembuatan kompos ini dipelopori oleh Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK di wilayah RW 04, Kelurahan Asri. Kegiatan praktik langsung ini diikuti oleh puluhan warga setempat yang didominasi oleh ibu rumah tangga. Kegiatan workshop ini diadakan pada hari Sabtu sore di balai warga setempat. Pelatihan ini digelar karena warga mengeluhkan bau tidak sedap dari tumpukan sampah dapur yang sering terlambat diangkut oleh truk kebersihan. Bagaimana sampah tersebut diolah hingga mendatangkan manfaat? Warga diajarkan untuk memisahkan sampah sisa makanan, sayuran, dan kulit buah ke dalam wadah khusus. Sampah tersebut kemudian dicampur dengan cairan mikroorganisme pengurangan dan didiamkan selama beberapa minggu hingga berubah menjadi tanah gembur berwarna hitam yang kaya akan unsur hara untuk tanaman. Melalui pengelolaan sampah mandiri ini, lingkungan pemukiman warga kini menjadi lebih bersih, sehat, dan bebas dari bau menyengat.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Kabuang dalam.
1: Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bapak Saudara. Sentra Sakaton sudah ada di pukul 17 lebih 11 menit dan saatnya Beta Ati Manilet akan partai dari ruang dengar Bapak Saudara dong ya di sore ini. Bapak Saudara akan ditemani oleh rekan Lisa yang akan berteman Bapak Saudara dong dari sekarang ke nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah katong siapkan for Bapak Saudara dong semua. Akhirnya Beta Ati Manilet partai dari ruang dengar Bapak Saudara, selamat sore, salam sehat dari Beta dan Amatu.

0: Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut. Dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta semboleh buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang don su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tacecer ke sana kamari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan ni. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun babau yang seng enak tu katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua senjauh dari tampa sampah yang pemerintah dong susiapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamangi. Katon tinggal di sini berarti katon jua harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

0: Cigi dia.
1: Terus kita harus sabar soal gitu.
0: Iya.

Pak Saudara masih dangdut Nusantara edisi hari ini, hari Sabtu ketongsu. Di hari Sabtu ini Pak Saudara, sering terasa sekali. Dan sudah satu minggu lamanya, kayaknya ketong baru hari Sabtu baru kemarin-kemarin ya. Ya seperti itu, sudah waktu akan berjalan paling cepat. Jadi Pak Saudara, balik kembali di Beta, Lisa Sehan di sini. Dan Beta nanti akan bertamang Pak Saudara sampai nanti di jam 12 hampir tengah malam. Mudah-mudahan Pak Saudara dong semua enjoy dengan ketemu pengsiaran Pro Ampa. Karena dari saat ini sampai nanti malam ketemu acara-acara program-program yang nanti ketemu isi dengan hiburan donci-donci, kabar-kabar terupdate, dan juga pastinya ketemu ada punya program acara satu paparisa apa ya yang saya mbak termalam nanti di jam 7 malam ya, seperti itu Pak Saudara. Betul ya, akan dulu betul lupa. Ya, teras musik Amboina, betul lah betul lupa lah. Teras musik Amboina di jam 7 malam, ya. Itu nanti betul yang Hence yang nanti pandu. Kakek Hence, siap-siap sekali Kakek Hence. Oke, Pak Saudara, sejam 17 lewat 28 menit dan Pak Saudara, katong sore ini akan hadirkan ya informasi-informasi nih, kabar-kabar buat Pak Saudara. Kali ini Beta ada dapat informasi dari tentang ini.

katong mau hari raya kurban kemarin tuh, Pak Saudara. Jadi ternyata nih, Pak Saudara, untuk Maluku itu ternyata menerima kuota kurban terbesar di Indonesia Timur dari Yayasan Indah. Nah, Yayasan Insan Cerdas Sejahtera atau Yayasan Indah terus berkomitmen di jalan juang kemanusiaan melalui program distribusi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi yang menjangkau berbagai wilayah timur di Indonesia. Hingga 28 Mei 2026, sebanyak 75 ekor sapi kurban telah disalurkan kepada katompung masyarakat di sejumlah daerah, termasuk di daerah Maluku nih, yang mendapat kuota terbanyak ternyata, Pak Saudara. Program tersebut menjadi bagian dari konsistensi pengabdian sosial Yayasan Indah yang sudah berlangsung paling lama, hampir 2 dekade, bayangkan, dan sejak berdiri dan aktif menjalankan kegiatan kemanusiaan pada tahun 2007. Dalam informasi atau penjelasan yang diberikan oleh Umar Atamimi yang merupakan ketua Yayasan Indah Pusat, Anto bilang distribusi hewan kurban tahun ini tuh difokuskan untuk menjangkau masyarakat di kampung-kampung dan desa-desa yang membutuhkan perhatian sosial, termasuk wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap program bantuan. Jadi mudah-mudahan masyarakat yang suterima bahagia ya, dan berkah buat Bapak Saudara yang sudah terima bantuan. Semoga ya tahun depan kita bisa merayakan kembali bersama-sama Idul Adha.

0: Jo, mesti tahu Kak Sing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu Kak Sing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah nih.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katanya bisa mandiri, sejahtera. Dengan yang satu lagi, katanya bangga pakai katanya produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

lewat suara, bukan suara, suara Burai Maluku iya, tapi acaranya acara Dangdut Nusantara. Selamat sore Bapak Saudara yang masih bersama dengan Tong. Sore ini cuaca berawan ya, berawan tapi untungnya sih hujan. Ya tapi Tong saya tahu kalau sebentar malam ya, jadi Bapak Saudara, buat Bapak

tadi. Iya, karena soalnya apa namanya, di atas nih awan lumayan tebal. Ya, kata saya tahu nih awan bak kumpul dia maksudnya mau apa nih ya. Jadi Bapak Saudara, sekarang sudah hampir jam 6. Sekarang tinggal 6 menit lagi. Kata mau kasih ingat Bapak Saudara, nanti kata ada punya program sebentar di jam 7 malam tuh Teras Musik Amboina. Kata akan berbicara seputar ya musik, dan yang paling khusus, yang paling, yang dalam waktu dekat ini nanti akan dilaksanakan, yaitu Pesta Rawi, yang nanti akan merupakan Pesta Rawi nasional, tingkat nasional, yang nanti diadakan di Manokwari. Buat saudara yang sudah suli ya ketumpung medsos, pasti sudah tahu. Jadi buat yang penasaran, nanti ikuti bersama-sama ketumpung acara Teras Musik Amboina di jam 7 malam, Bapak Saudara, jangan lupa.

Beserta dua warga Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram, bagian barat SBB Maluku menjadi korban pembacokan dalam insiden yang terjadi pada Jumat malam 29 Mei 2026. Saat ini empat orang terduga pelaku telah diamankan di Polres SBB. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan dan pengembangan oleh Unit Reskrim Polres setempat. Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli menjelaskan, peristiwa ini bermula ketika sejumlah pemuda dari desa Ariate menghadiri pesta joget yang berlangsung di dusun Tanah Goyang SBB. Di luar lokasi acara, pemuda Ariate terlibat perkelahian dengan pemuda Tanah Goyang. Hanya saja insiden ini dapat dilerai. Setelah acara berakhir, perkelahian kembali pecah antara Nando Kakisina dengan salah satu pemuda Tanah Goyang. Nando kemudian pulang ke Ariate dan kembali lagi ke Tanah Goyang dengan beberapa rekannya dan pertikaian kembali terjadi dan berkembang menjadi aksi saling lempar batu antara kedua kelompok pemuda. Kapolres mengaku korban Vino Kakihari saat ini tengah menjalani perawatan di Puskesmas Desa Ariate. Korban telah mendapatkan penanganan medis, luka telah dijahit dan kondisinya dilaporkan sadar. Sementara itu, Rafli Mufakat dirawat di Puskesmas Tanah Goyang. Meski luka telah dijahit, korban mengalami pendarahan pada bagian kepala sehingga direncanakan akan dievakuasi. Iya, Pak Saudara, rencananya korban akan dievakuasi menggunakan speedboat ke Kota Ambon untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Saat ini arus lalu lintas sudah kembali normal dan aparat keamanan terus melakukan pemantauan dan langkah-langkah pengamanan guna mencegah meluasnya konflik di wilayah Kecamatan Huamual. Pak Saudara, untuk informasi lebih lengkap, Pak Saudara dapat menyimak di rri.co.id.

Dan Mbak Saudara ketemu masih di Dangdut Nusantara. Selamat sore buat Mbak Saudara yang baru bergabung nih Katong. Apa kabar Mbak Saudara? Mudah-mudahan baik-baik saja. Dan Beta di sini masih bertemu Mbak Saudara sampai jam 12 malam. Ternyata Katong malam minggu sama-sama Mbak Saudara. Lalu ya, ini kalau Beta lihat cuaca sore ini nih Mbak Saudara, memang seperti yang Beta informasikan tadi, berawan di atas, di ketumpung atas langit ya, ada berawan, maksudnya berawan awannya cukup lumayan tebal kayak macam mau hujan gitu, tapi sentawe. Tapi di ujung sana tuh nih, khususnya buat Bapak Saudara yang mungkin ada di seputaran JMP kah atau di Batu Merah atas kah, nah pasti bisa melihat pemandangan sunset sore ini bagus sekali. Walaupun mungkin matahari sudah agak turun, tapi ketumpung cahaya tuh masih berkilau-kilau begitu Bapak Saudara. Nah, itu paling bagus sekali ambil foto di situ. Ambil foto atau bukan foto selfie, tapi ya setidaknya ambil akan foto itu saja. Ya, kalau Mbak Saudara sama dengan Beta yang pencinta sunset ya pasti suka sekali. Beta sih tahu, tapi memang hanya kelihatan sedikit saja di sini dari studio Pro Ampa nih. Walaupun ketong di lantai 2, tapi ya itu sudah ketempung kondisi di sini lurus-lurus, bukan di Batu Merah sih tuh yang di dataran tinggi, jadi katakan saya bisa lihat. Oke. Untuk saudara yang mungkin sore ini ada menikmati teh sore, minum teh sore kah, kopi sore, selamat sore buat saudara sambil menikmati ketempung donci-donci. Dan sisi ini masih di Dangdut Nusantara. Nanti ada beberapa lagu ke depan yang ketong akan hadirkan sebelum ketong tutup saudara, karena nanti ketong lanjut dengan lagu-lagu religi. Tapi ketong masih menikmati lagu-lagu Dangdut Nusantara di sini.

0: Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Mas Saudara masih di Katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku dan Katong akhiri lagu-lagu di Donci program acara Dangdut Nusantara untuk edisi hari ini. Dan Mas Saudara sesaat lagi Katong ikuti beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Ambon dan sekitarnya.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Basudara Klinik Utawa Ajwa Health Center terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui dongpung proses akreditasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen klinik dalam menghadirkan layanan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Penanggung jawab sekaligus Kepala Klinik Utama Ajwa Health Center, Dr. Marlon Sosialisa, pada hari ini 30 Mei 2026 mengatakan peningkatan mutu pelayanan merupakan salah satu fokus utama yang terus dikembangkan. Menurutnya seluruh proses pelayanan harus berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Informasi lebih lanjut dan lebih lengkap, Basudara dapat menyimak di rri.co.id.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Kota Ambon.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: hanya di Kompas. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Selamat malam, Mbak Saudara. Halo, apa kabar? Ketemu aku dapat lagi di Teras Musik Amboina untuk edisi hari ini. Di Teras Musik Amboina hari ini hari Sabtu, Mbak Saudara. Katong sumaso di hari terakhir. Hari terakhir di bulan Mei. Sing terasa tuh, Mbak Saudara. Nah, setelah sekian lama, katong bergabung lagi di Teras Musik Amboina karena su paling lama sekali acaranya sih yang ada. Ini baru malam ini. Baru malam ini.
2: Halo.
1: Ya.
2: Anda salah apa? Perasaan itu. Ini kan acaranya paling lama. Paling lama itu karena kan sudah jadi setiap satu bulan sekali di akhir bulan. Jadi rasanya lama, bukan berarti sing ada. Mungkin sing ada bertahun-tahun.
1: Saya maksudnya.
2: Oke, halo, apa kabar untuk semuanya? Betelai ada di sini. Ya. Tadi kayaknya ketumpung host baru sudah ada nih. Kayaknya nanti dia yang jadi ketumpung host Teras ya, Musik Amboina.
1: Makanya
2: usah
1: diam dulu, toh. Jadi, Mas Saudara, ketong beta malam ini sing sendiri, Betelai Sasian sendiri, ya sing sendiri malam ini. Seperti yang ketong sudah share juga di medsos, Mas Saudara mungkin sudah ada yang lihat atau mungkin belum. Nah, ketong live di YouTube malam hari ini streaming. Jadi malam ini beta sing sendiri, beta ada dengan Bung Hence. Peters.
2: Oke, jadi Kak Lisa tadi bilang YouTube, bilang por pendengar yang sana don tahu YouTube, channel YouTube apa nih?
1: Tentunya channel YouTube RRI Ambon.
2: Oke, kalau gitu supaya dong tahu semua, karena memang saat ini mungkin katong langsung juga apa? Langsung nih, katong punya.
1: Iya, katong pun narsum malam ini.
2: Narsum malam ini dan menarasumur malam ini.
1: Sebenarnya jangan bikin bilang narsum, kayak akan terlalu formal begitu ya?
2: Lalu mau
1: bintang tamu juga apa? Karena Anton nih, beta rasa Anton nih sosok yang paling hebat menurut beta sih.
2: Kalau bilang sosok paling hebat nih, Anton mengilar sama bilang supaya itu yang paling hebat. Karena gini, kalau di kalau Anton ini laki-laki satu ini kalau dia datang tuh di Proambon tuh yang asing, katun sih bisa bilang dia narasumber, bintang tamu, katun tamang. Barang keseringan, Anton itu baru dengan Anton baru kemarin-kemarin saja, toh. Baru kemarin kamu seminggu yang lalu atau 3 hari ke 4 hari yang
1: tapi
2: lalu.
1: Topiknya beda. Nah, oke, langsung kita perkenalkan yang lama lah ya. Om Roni Lopi.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam Om Ron. Apa kabar?
3: Sebenarnya beta paksa diri saya berdatang.
2: Apa gitu? Jadi nanti akan lihat kayak orang terpaksa begitu.
3: Iya. Tapi terpaksa karena tujuan yang bagus saya terpaksa mesti kasih ingat ya.
2: Tapi sama saya Om Ron, kalau akan pengujung-ujung terpaksa tidak. Kalau bilang tujuan yang bagus oke saya.
1: Iya, karena tujuan bagus karena ketemu malam ini bicara tentang Pesta Rawi yang ke-14 nanti yang nanti akan dilaksanakan di Manokwari toh.
2: Sekaligus kan Anto juri juga nih. Katong kore-kore Anto di situ. Koresa.
1: Koresa.
2: Bukan korek, ya? Kore. Kore-kore Anto di situ.
1: Iya, jadi Mbak Saudara, jangan lupa untuk Mbak Saudara yang sekarang ini lagi dengar katong di terestrial, di RRI digital maupun juga di channel YouTube RRI Ambon malam ini bisa langsung kalau misalnya dong mau bertanya-tanya tuh dong ya ketik saja di kolom komentar di YouTube. Atau nanti dong langsung bisa di nomor WhatsAppnya Por Ampa.
2: Yang pasti nomor WhatsAppnya kita itu 0813-5624-5887. Kita ulangi lagi 0813-5624-5887. Tapi Om Ron, dong kalau kakak tadi kakak Lisa ketemu kita panggil Anto Tanta kayaknya. Tanta Lisa.
1: Sembapa.
2: Kalau Tanta Lisa tadi bilang menyangkut ini nanti mau tanya-tanya. Ini Om bisa tanya menyangkut penjuriannya bagaimana? Sampai akan mesti bagaimana? Bisa gak sih Om?
3: Yang penting jangan tanya nilai bagus kasih.
1: Itu rahasia zaman juri, ada kode etiknya. Ya jadi Mbak Saudara, Om Roni ini Antua koordinator juri Pesta Rawi Nasional yang ke-14. di tahun 2026 ini di Manokwari nanti diselenggarakan Manokwari Papua Barat.
2: Iya, Papua Barat ya. Nah. Oke, kayaknya kita langsung betul pertama dulu ke apakah ini katon ya, katendoin masalahnya katon.
1: Siapa?
2: Iya, katendo urang antujuan toh nanti bingung.
1: Iya, betul. Satu-satu toh.
2: Satu-satu. Oke. Oke, mungkin Por Om Roni sendiri ini betul mau tanya mengenai mungkin kesibukan Om Roni menjelang Pesparang Nasional 2026 nih bagaimana nih Om Ron? Kesibukan iya. Sangat atau bagaimana?
1: Sangat pasti kemarin ketua lihat antua di ada dapat sorot di itu apa namanya? Antua tapi di mana tuh? Di Makassar kah kalau saya salah kah ada pertemuan dewan juri kah?
2: Itu pertemuan yang luar biasa barang betul ya. Akan meeting tuh kayaknya di lantai berapa sih entah keren ya
1: sudah
2: langsung saya ketemu langsung
1: kasih antu bicara usia yang banyak
2: kesibukannya apa
3: kira membenci usia listen yang penonton pendengar ya penonton oh iya karena live streaming ya jadi ya ini Pesperawi yang ke-14 yang direncanakan dilaksanakan di Manokwari Papua Barat. Nah Pesperawi itu biasanya dilaksanakan setiap 4 tahun. Nah kemarin yang 13 itu di Yogyakarta, sekarang di Manokwari. Lalu untuk proses penilaian penjuriannya itu juri-juri ini diseleksi dari seluruh Indonesia. Yeah. Akhirnya kita dapatkan lewat lembaga LPPN itu Lembaga Pengembangan Pesperawi Nasional itu ada kurang lebih 29 juri yang nanti menjadi juri di Manokwari untuk 12 kategori. Iya, dengan peserta yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, ini sebuah ajang festival yang luar biasa karena akan menghadirkan banyak orang ke sana, kemudian juga apa namanya keragaman budaya itu akan ditampilkan betul di Manokwari. Jadi Pesparawi kali ini kebetulan dari LPPN itu dan Dirjen Bimas Kresin itu menunjuk ke Beta untuk menjadi koordinator juri, jadi ada beberapa hal yang tadi Usilisa sampaikan bahwa di Makassar ada kegiatan apa. Yeah. Nah itu sudah dua kali kita laksanakan apa namanya semacam pembimbingan atau untuk mempersiapkan juri. Jadi ada semacam FGD dan pelatihan-pelatihan, workshop untuk mempersiapkan juri menuju Manokwari nanti. Jadi persiapannya luar biasa. Ya. Selain juri itu, BT juga akhirnya disuruh juga menjelaskan kepada semua lembaga Pesparawi yang ada di daerah masing-masing yang 38 provinsi itu. Itu kemarin sempat bertemu di Manokwari dan sudah dijelaskan. Jadi kalau dari sisi penjurian, ini sesuatu yang luar biasa karena juri-jurinya berasal dari seluruh Indonesia nih, hasil seleksi. Biasanya itu ditunjuk, tapi kali ini diseleksi, jadi kasih masuk biodata, kemudian LPPN menyeleksinya dan kemudian menentukan siapa yang bisa jadi juri. Dan itu orang-orang yang punya kapasitas di bidangnya masing-masing.
1: Termasuk Om Ron.
3: Kayaknya jadi pengacu yang cocok.
2: Otomatis lah, apalagi katong kan nih Om Ron yang di balik Om Ron itu kan orang bilang bukan di balik ya, depan juga. Ambon di dua musik.
3: Di balik itu sih ada apa-apa ya. Di muka betul ada Usilisa, ada Wensi.
2: Oke, Om Ron, betul nih mau ini berarti kesibukan Om Ron pun kesibukan sangat banyak nih.
3: Beta sempatnya juga selalu bilang sibuk tuh. Beta selalu menganggap itu semua kasih karunia yang Tuhan kasih untuk berkarya sebenarnya. Jadi beta termasuk Omenci, Usilisa jarang untuk bilang kata beta super sibuk. Iya, beta menganggap itu semua ada sesuatu yang Tuhan kasih tugas untuk bisa bikin.
1: Jadi jalan saja dengan menikmati ya.
2: Karena memang
3: jadi katong, mengalir saja.
2: Iya, karena memang katong lihat Om Ron ini, katong baru lihat di sini kaget lihat tiba-tiba lihat ada ada di Korea, tiba-tiba ada di sini, baru di bukan orang bilang ini kata. Iyo, di mana-mana tuh kalau macam bilangnya tak di mana-mana lah bilang kata di Jogja kah, Semarang kah, Bandung kah. Ini di luar Indonesia makanya kata ya, sibuk kasing.
3: Itu tugas yang beda dengan Pesparawi itu. Tapi semua mesti dilaksanakan secara baik.
2: Iya.
3: Memang butuh apa juga kesehatan tuh
2: pasti ya.
3: Untuk bisa mengerjakan semua dengan baik.
1: Nah itu yang tadi Om Ron bilang butuh kesehatan juga nih. Sebagai orang yang Oke lah Om Ron, saya mau bilang kalau Om Ron super sibuk, tapi katong bilang sebagai orang super sibuk nih, Om Ron jaga Om Ron punya kondisi kesehatan tuh seperti apa? Karena mengingat setahu toh Antoni kan
3: sudah muda lagi. Saya mau usilin, saya bilang sudah tua juga tapi.
1: Beta ya itu seperti apa?
3: Memang tidak bisa pungkiri bahwa kesehatan terutama dari faktor umur itu pasti ada. Cuma tadi karena spirit yang ada tadi, bahwa ini sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan kasih untuk bisa mengerjakan berbagai hal untuk orang banyak. Jadi biasanya fisik dikalahkan oleh itu. Jadi semangat spiritnya ke skala fisik. Walaupun nanti waktu datang, kayak datang di hari Rina, tangga-tangga ahli lutut-lutut mulai sangat kuat. Tapi
1: tadi ada hosa tadi.
3: Tapi karena acara ini penting, ini untuk banyak orang. Nah, contoh seperti itu. Jadi motivasi bisa mengalahkan fisik, tapi ya, juga mesti ada minum obat sedikit lah.
2: Yang pasti harus makan tuh, itu yang paling penting
3: ya. Ya, makan yang bergizi lah.
1: Makan yang bergizi tuh.
3: Cuma sembuh terlalu banyak lah itu.
1: Bukan kayak Hence, si itu makan sabarang.
2: Beta nih makan makanan bergizi, tapi tak makan kelebihan sebenarnya.
1: Itu betul.
2: Oke, Om Ron, beta mau tanya nih, beta nih maksudnya, saya tahu yang di luar sana mungkin dong tahu atau belum nih, ini mengenai Pesma Rahmi ini, dia punya lagu-lagu atau dia punya apa nih, gimana nih?
3: Iya.
2: Kita kurang, kalau kita tahu, oh sudah musik gerejawi itu
3: aja. Iya, betul.
2: Tapi
3: betul.
2: Ding, satu le Om, mengenai ini mohon maaf ya, ini kalau ini kan anggap saja ini acara gerejawi punya atau apa, tapi ada non muslim le itu Om?
3: Iya, dari atau? Peserta pelatih bisa dari mana saja.
2: Oke, Om bisa jelaskan sedikit juga, katakan supaya katakan tahu.
3: Sedikit saja.
2: Banyak juga siapa.
3: Nah, jadi Pesperawi itu ada 12 kategori. Jadi ada paduan suara campuran, ada paduan suara pria, paduan suara wanita, ada musik gerejawi Nusantara, ada vokal grup, ada musik ada solo anak 7-10, ada solo anak 11-15, ada juga yang disebut dengan Grand Prix ya. Grand Prix itu 1-2 terbaik dari paduan suara campuran, paduan suara wanita dan paduan suara pria. Itu mereka disuruh bertanding dalam satu panggung. Nah, itu nanti dipilih paduan suara itu siapa yang juara Grand Prix.
1: Jadi dilombakan kembali.
3: Dilombakan kembali dari lagu, dua terbaik dengan lagu bebas.
1: Lagu bebas.
3: Lagu bebas. Nah, menyangkut lagu itu paduan suara itu ada lagu wajib, lagu pilihan wajib dan lagu bebas. Nah, lagu wajib itu hasil seleksi. Jadi para pencipta lagu seluruh Indonesia ini kasih masuk dorong punya lagu-lagu, kemudian diseleksi. Lalu lagu pilihan mereka pilih sendiri, tapi ada pilihan bebas yang sangat tergantung daripada kekuatan paduan suara itu atau penampil, dia mau pilih lagu apa saja bisa. Tapi rata-rata itu harus konteks rohani. Dan kalau ada Pesperawi, ada Pesperani khusus untuk Katolik juga kan ada. Nah, sekarang itu Pesperawi untuk khusus untuk Protestan. Tapi juga ada beberapa denominasi gereja lain juga yang terlibat di sana begitu ya. Nah, begitu. Jadi 12 kategori ini luar biasa. Nah, jadi 29 juri itu nanti harus menilai 12 kategori itu. Nah, sudah pasti ada yang merangkap beberapa kategori. Nah, ada yang cuma satu mungkin, tapi yang jelas bahwa kapasitas dewan juri itu sangat tinggi lah. Karena itu hasil seleksi dan berharap juga bisa menjadi sesuatu penilaian yang baik. Nah, ada dua hal yang selaku koordinator juri nih, Silisa, Bu Hence itu, bahwa ada dua komitmen yang Bita coba bawakan dan itu menjadi warna di Pesperawi. Yang pertama itu kita akan bicara tentang frekuensi Yesus dalam konteks mesbah. Jadi artinya bahwa Pesperawi itu bukan cuma untuk menyanyi. Jadi bukan skill menyanyi saya yang dikasih tunjuk. Tapi itu ajang yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Kemudian kedua, untuk konteks juri itu, Bito kasih beberapa pengarahan tentang bagaimana menjadi juri yang terbaik dalam konteks pendekatan nilai statistik. Nah, jadi kalau juri nanti menilai di Manokwari ini, itu dia punya nilai harus tertanggung jawab secara statistik. Nah, ada beberapa pendekatan yang Bito lakukan, misalnya dia pun nilai rata-rata mesti benar, dia punya standar deviasi bias mesti benar. Nah, itu ada pendekatan di statistik. Nah, biasanya kan juri hanya menilai, memberi angka.
1: Iya.
3: Tapi begitu ada pertanyaan misalnya, itu dapat dari mana itu? Uh-huh. Nah, itu biasanya pusing dijawab. Ya. Walaupun sebenarnya ada kesan, ini karena art ya, karena artistik, karena musik, karena seni. Tapi ada sesuatu yang harusnya menjadi tolok ukur dia di dalam menilai. Nah, ya. Misalnya begitu. Jadi misalnya kalau Beta, Bu Hence dan Usi Lisa menilai, itu bias antara kita tiga tidak boleh terlalu jauh. Nah, nanti kalau dalam konsep statistik, kita sebut akan ada standar deviasi yang dipakai. Misalnya kalau kita menggunakan standar deviasi 3, berarti keturunan 3 nilai misalnya tidak boleh lebih dari 3 angka. Yeah. Nah, itu nanti dipraktekkan di Manokwari. Dan Beto sudah menjelaskan itu di Makassar 2 kali, kemudian di Manokwari 1 kali untuk semua peserta, untuk mengerti bahwa juri akan menilai dengan cara itu.
2: Oke. Okay. Om, kalau untuk banyak nih... 29 juri nih.
3: Iya.
2: Iya. Hmm. Itu terus terus lomba kan tuh kategorinya ada
3: 12
2: kategori.
3: Ini 12 tambah kategori Grand Prix jadi 13 ya.
2: Ini kalau kategori dah sekian banyak yang Om bilang peserta itu hampir
1: 8.
3: Iya, hampir 8.000.
2: Hampir 8.000.
3: Iya.
2: Tempatnya di mana nih, Om? Terus kalau untuk penilaian juri-juri kan itu pasti ada ini sih.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Itu bingung tuh, Om. Bagaimana?
3: Jadi memang ya kendala tempat, lokasi ini juga setengah mati untuk penginapan, akomodasi. Jadi menurut panitia ya, itu akan dilakukan dalam 2 sesi. Jadi sesi pertama itu mereka bisa datang tanggal berapa saja sebelum acaranya, tapi pulangnya harus 25. Yeah. Kemudian lain itu masuk di 25, pulangnya 29.
1: Jadi itu pembagian sesi, pengaruh ya, pengaturan
3: sistemnya begitu. Nah, pembagian sesi itu berlaku bukan cuma untuk peserta, juga juri.
2: Juri lagi.
3: Jadi 29 itu nanti ada yang datang, kemudian setelah itu dia pulang, ada baru lagi yang datang. Nah, mengaturnya itu setengah mati karena itu kan juga sebenarnya bukan cuma masalah lokasi ya, tapi kita mengerti bahwa Indonesia sekarang juga efisiensi anggaran ini sangat berpengaruh sehingga juga diatur tuh. Ya, kalau dia tinggal semakin lama kan angka akomodasi semakin tinggi. Nah, itu diatur betul tuh untuk bisa. Jadi ada sistem in out. Jadi ada sesi 1 dan sesi 2.
2: Ya, jadi kalau bilang di Manokwari, itu juga bingung nih. 8.000 orang kalau datang di Manokwari yang sama Kak Lisa bilang tadi.
1: Karena
2: itu
1: yang tadi tuh yang Beta bilang tadi tuh yang katong pengalaman waktu Pesparani kalau saya salah ya waktu itu ya. Waktu itu ya data apa tuh?
2: Di Ambon.
1: Iya, itu kan
2: Full semua.
1: Mau penginapan yang model apa juga akan tetap full. Nah, katung tahu
3: itu kan memang, sampai tinggal di rumah-rumah tuh.
2: Iya, di orang rumah-rumah.
1: Ya, ini yang kota Ambon.
3: Iya.
2: Yang tapi, suara bilang besar.
1: Makanya ya mudah-mudahan katung berharap
3: jadi bisa saya bayangkan tuh Bu itu nanti kapal begitu banyak yang nanti dipakai juga mesti diatur, kemudian transportasi pesawat.
1: Iya.
3: Nah, semua menuju Manokwari di tanggal-tanggal itu jadi
2: itu mulai dari tanggal berapa tuh, Om?
3: Dari 18 sampai 28 itu kegiatannya. Jadi pembukaan 19, penutupan 28.
2: Iya. Oke, oke. Berarti memang dari tanggal itu memang sebelum tanggal itu mungkin surame ya di sana. Kali saya ketemu pergi. Nonton.
1: Beta kalau ikut Om Ron boleh. Biar jelas.
2: Maksudnya Om Ron yang bayar gitu.
1: Iya, Om Ron. Jadi mungkin kita balik lagi ke soal penjurian tadi. Sebenarnya barangkali ada ketemu pendengar dan penonton juga yang baru bergabung nih, Om Ron. Apa saja kriteria utama yang paling utama?

0: Realisasi dua kali itu betul sudah menjelaskan bahwa misalnya begini. Kalau bicara intonasi, sebenarnya ada faktor lain di bawah intonasi yang mesti dilihat. Misalnya bagaimana dengan pitch, akurasi. Akurasi pitch-nya, kemudian juga interval, lalu harmoni, lalu kemudian breath support-nya. Jadi pernafasannya seperti apa. Nah itu juri harus mengerti. Jadi itu kriteria intinya tetap kepada empat kriteria tadi dengan dua evaluasi. Kalau kita bicara intonasi dan kualitas suara itu bicara tentang evaluasi teknik, sementara kepatuhan terhadap partitur dan kemudian impresi kesan artistik itu sebagai evaluasi artistik. Nah ini semua dinilai dan juga telah diajarkan untuk memberi nilai harus tidak keluar dari prinsip-prinsip statistik supaya tadi bisa mengejar bias.
1: Ini sebenarnya secara sing langsung Om Ron sudah kasih bocoran nih, ya. Jadi mudah-mudahan ada peserta yang bisa mengikuti ketemu acara nih. Iya. Jadi supaya dong bisa tahu ya.
2: Iya, kalau udah sih ngikuti juga pasti dong lihat di YouTube tuh langsung tuh nanti tinggal bisa dong tinggal lihat.
1: Iya. Oh iya betul lah.
0: Tapi memang penjurian itu harus terbuka.
2: Terbuka.
0: Terbuka. Iya. Nah angkanya saja pada saat penjurian ya orang tidak tahu. Tapi apa yang dinilai itu harus terbuka.
2: Ah, ini Om Ron gini.
0: Oleh karena itu begitu RD minta untuk bicara tentang juri, kita pikir ini salah satu cara untuk mensosialisasikan penilaian yang dipakai nanti.
1: Dan apakah Om ya. Ini memang sudah disosialisasikan untuk seluruh juri dan juga nanti akan ditransfer ke peserta-peserta yang ada di maksudnya di seluruh Indonesia.
0: Ya.
1: Kan yang datang ini kan pasti peserta-peserta terbaik
0: dan
1: juga juri-juri yang terbaik dari masing-masing daerah.
2: Ini seleksi nih, jadi otomatis jurinya yang terbaik nih.
1: Ya, pasti.
0: Dan memang kali ini luar biasa karena tadi juri-jurinya berasal dari seluruh Indonesia tuh. Artinya LPPN, Lembaga Pesperayu Nasional itu menyeleksi semua biodata yang ada sesuai kapasitas baru ditentukan tuh 29 itu. Nah kalau sebelumnya itu kan main tunjuk saja. Nah ini senior banget nih, ini kapasitas begitu. Nah
2: ini
0: kalau kali ini, ya kali ini disaring. Nah kalau yang tadi model biasa pun kita pun sudah terlibat dari dulu. Nah tapi kali ini juga ada diberikan bukan kewenangan ya, diberikan kesempatan untuk dari LPPN itu Paron coba bisa ngatur nggak kalau juri itu setelah dia lolos bagaimana mensosialisasikan cara penilaian tadi itu. Nah itu sudah dua kali dilakukan dan semua sangat terbuka untuk menerima bahwa semua akan mengarah kepada satu cara penilaian yang terukur, ya, yang terukur. Nah, betul bahwa musik seni itu ada kesan feeling yang mesti kuat, tapi minimal ada cara pendekatan yang kita pakai. Gitu.
2: Jadi Om Ron bilang tadi itu pendekatan nih.
0: Ya.
2: Om Ron kan dikatung yang sampai di seluruh di Maluku, sih. Di Kota Ambon saja, khususnya di Kota Ambon ini kan ada banyak Om Ron yang ikut nih yang banyak.
0: Yang kita tahu ya,
2: yang om
0: karena kita yang ngurus lembaga Pesperawi Maluku tuh, mesti ngurus semua. Kayaknya Maluku ikut semua kategori, 12 kategori itu 12 semua
1: kategori.
0: Ikuti.
2: Om itu mau tanya dong, ini kalau tadi Om bilang kata menyangkut nilai nih, kalau nilai kan yang bisa ini. Ada yang pendekatan sih?
0: Pendekatan tidak ada.
2: Ada yang pendekatan.
0: Tapi kalau tapi kalau sobat teman kan lu bisa lihat Boron kota bagaimana. Oh iya mantap. Nah, tapi nilai kan belum tentu. Tapi kita selalu kembangkan pikiran itu tuh si Lisa Bu Henci itu bahwa beta cerita guyon itu begini. Beta mah itu nih katanya beta kata kalau nonton lomba nih. Sama-sama nonton. Mah itu tanya, tadi siapa yang juara? Beta kasih tahu sampai ayam bertumbuh gigi beta yang kasih tahu.
1: Oh, jadi atas yang pertanyaannya bocor. Sebelum atau sesudah nih?
0: Sesudah. Oh,
2: iya. Jadi atas yang mau bocor gitu, atas yang mau kasih bocor siapa meskipun antum binilai.
0: Jadi begitu. Ya. Tanyaan itu.
2: Berarti ketentuan dosis bisa bocor.
0: Bukan cuma itu. Beta ke sekolah yang mau itu atau? Mau itu tanya. Besok nih ada kuis kasih yang ada ujian sih. Beta jawabin. Belajar saja kalau mahasiswa itu belajar. Jadi sebenarnya itu yang tadi Bu Hajim pertanyaan itu sebenarnya sebagai orang Maluku ya. Sebenarnya sikap itu ya akhirnya yang mereka menunjuk sebagai koordinator juri salah satu sikap itu yang mereka suka. Mungkin secara nasional bahwa A tetap A, B, B. Jadi kita bisa berkembang dengan Bu Hence, dengan Uci Lisa, tapi kalau Dundo menyanyi, nilai tetap apa?
1: Jadi
0: nilai.
1: Melakukan tugas dengan profesional.
0: Betul.
1: Nah, kalau su bicara begini,

0: Ron, kira-kira ada regulasi yang berubah ketika dari Pesperawi yang sebelumnya? Apakah perubahannya cukup drastis atau bagaimana?
1: Saya kira tidak ada terlalu regulasi, tidak terlalu berubah. Cuma tadi yang Betty jelaskan menyangkut cara penilaian itu, nah itu yang keturunan berubah total. Misalnya dulu kita masih pakai sistem jejaring untuk proses penilaian tuh, pakai jaringan begitu ya. Nah sekarang itu manual. Kenapa manual? Nanti ada orang untuk entry nilai. Begitu. Kenapa manual? Kita berharap bahwa kalau manual betul-betul orang konsentrasi untuk mendengarkan apa yang terjadi di muka di panggung tuh. Kemudian dia tulis saja. Dia tulis manual, nanti ada tim yang kasih datang, masuk ke angka.
2: Angka datang ada.
1: Ya, gitu. Nah itu namanya totalisator, itu dari Lembaga Pesperawi Nasional. Nah itu untuk memperkuat tadi. Nah dia nanti juga dilantik bersama-sama dengan juri. Karena nilai dia tahu tuh. Begitu.
2: Tapi berarti dari, kayak macam apa bintang radio aja. Atau ambil sistemnya kan, atau ambil iya, nilai gitu, dari juri-juri.
1: Nah. Cuma itu kan kalau ambil bisa beberapa orang tuh.
2: Oh iya.
1: Nah, ini cuma satu orang.
0: Iya. Yang dipercayakan.
1: Dipercayakan. Okay. Gitu.
2: Berarti memang ketat ya kali ini, ketat karena juri juga sing sabarang sing ambil-ambil saja, tapi memang diseleksi juga, jadi
1: iya,
2: memang posisi.
1: Memang ada pengalaman sebelumnya itu kalau sistem jaringan itu kalau keturunan tiga nilai, beta bisa tahu Om Henci pun nilai. Beta bisa tahu Silisan nilai, karena semua masuk di file yang sama tuh. Nah, gitu. Nah itu bisa terjadi intimidasi, segala macam.
2: Iya, bisa, betul,
1: nilai
2: betul,
1: suka berubah-berubah. Iya, nah, jadi lebih baik kembali ke manual. Nanti ada tim yang ngisi itu, totalisator.
0: Berarti
1: itu yang entry aja.
0: Sistem yang maksudnya
1: dulu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yang itu
1: dulu kan pakai totalisator
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya,
1: kembali
0: iya
1: ke situ, tapi totalisator itu hanya
2: satu orang.
1: Bukan, dan dipercaya betul.
2: Iya, bukan dua atau tiga orang.
1: Nah, ya, untuk totalisator itu pun kita sudah ke Jakarta tuh untuk menjelaskan ke dong bagaimana cara menilai, sudah bikin formatnya itu untuk bisa menilai secara cepat. Karena nanti ada juga jadi selain lomba itu ada juga yang namanya meet the jury. Jadi meet the jury itu sebelum diumumkan itu peserta bertemu dengan juri. Nah, juri menjelaskan tadi, tapi penjelasannya komprehensif secara umum, bahwa secara umum tadi paduan suara, misalnya paduan suara dewasa campuran itu ada kurang di sini, lebihnya di situ.
0: Itu,
1: untuk semua.
0: Nah,
1: nanti besoknya baru diumumkan
2: siapa yang
1: juara. Ini. Tapi sebenarnya mau dikasih itu adalah proses pembelajaran tuh. Jadi dia juga mengerti bahwa oh iya kita tadi tuh nanti ada kurang di mana gitu.
2: Tapi apakah Om Roni dong langsung on the spot kayak gitu? Apakah dong itu pasti langsung dong bisa, ih tadi ini katung salah di sini, berarti katung sih enggak apa-apa nih, datang tadi katung kurang di sini. Kan bisa saja begitu.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul tuh. Jadi tadi kan kembali ke visi kita, bahwa kita ke sana itu untuk memuji Tuhan. Itu satu. Kemudian yang kedua itu bahwa tidak ada penjelasan per peserta, per nomor undian, tapi dikasih umum. Jadi jelaskan secara umum. Jadi kan ya repot ya Om Henci pertanyaan itu, kalau Om Henci datang tanya, keturun pun tim nih bagaimana? Lalu beta bilang, oh tadi kurang di sini. Enggak, enggak bisa gitu, semua.
0: Jadi nanti peserta dia merasa diri juga.
1: Iya, gitu.
2: Kayak akan kayak macamnya, apa yang akan bahasa-bahasa keren, kucing klinik kah, apakah itu?
1: Iya.
2: Jadi nggak sih bikin gitu, Ibu Lisa.
1: Jadi semua datang
2: dari
1: mendengarkan secara umum.
2: Iya.
1: Tapi sebenarnya di situ juga ada upaya untuk mengukur secara kualitas dan kuantitas itu, apakah Pesperawi ini ada perkembangan nggak dari sisi musik gerejawi tadi, begitu?
2: Iya Om, kalau Om berbicara mengenai musik nih, kita mau tanya Om dulu menyangkut mungkin perkembangan saat ini musik gerejawi itu seperti apa kalau untuk saat ini?
1: Ini pertanyaan yang bagus nih Om Henci. Jadi musik gerejawi ini kan definisinya tuh biasa juga masih banyak yang salah pengertian ya. Jadi misalnya saja ada satu mata lomba yang namanya Musik Gerejawi Nusantara. Nah itu sebenarnya formatnya tetap format paduan suara, tapi lagu-lagunya itu berasal dari seluruh Nusantara yang dipakai. Tapi tujuan akhirnya adalah bahwa lagu-lagu itu bisa dinyanyikan di gereja. Begitu. Tapi kalau nanti dalam konteks metodologi musik gereja itu, ya mungkin beta mau sampaikan bahwa mesti terus belajar. Karena metodologinya agak sulit, begitu. Nah itu yang juga harusnya Pesperawi, Lembaga Pesperawi juga mensosialisasikan itu di gereja-gereja dalam konteks operasionalnya tadi, supaya bisa dimengerti oleh para musisi gereja itu. Yeah. Begitu. Banyak kali juara di Pesparawi tapi menyanyi di gereja kan, Seng?
0: Nah, itu. Itu dia tuh. Dengar tuh.
2: Siapa itu? Siapa itu?
1: Jadi akhirnya kita rubah tadi cara berpikir bahwa ini mesti mencapai frekuensi Yesus dalam pikiran kita, kemudian tujuan utamanya mesbah itu terbentuk. Jadi nanti proses menyanyi di sana, lomba kali ini, mobilnya macam apa? KKR saja. Karena membayangkan begini, bayangkan 6.000 orang per 8.000 peserta itu menyanyi, kok tidak ada orang yang bertobat? Karena pikirannya selalu ke lomba.
2: Lomba.
1: Tepuk tangan itu karena ego sentris daerahnya yang muncul. Padahal harus, padahal harusnya dipikir bahwa Maluku pun puji Tuhan. Sulawesi Utara pun puji Tuhan. Nah, kalau semua punya pikiran itu, pujian itu betul-betul murni. Jadi bukan saja masalah lomba.
2: Memang
1: ini waktu disampaikan banyak yang berpikir, ah ini kan lomba, kan? Tapi dalam pemahaman beta itu, masakan yang sudah ke-14 ini, pikirannya masih tetap ke lomba. Lomba betul. Tapi lomba itu bukan menjadi ukuran untuk pencapaian mesbah tadi itu. Nah, jadi beta bilang, Akang, kalau frekuensi Yesus tidak tercapai, maka pujian dan penyembahan yang kalian lakukan lewat lomba ini tidak punya arti. Gitu.
0: Apalah artinya ketemu datang jauh-jauh, apalah artinya ketemu pakai baju yang wow,
1: iya. Suara kan, bagus. Kan yang dikasih untuk juara itu kan kepada pemerintah, kepada negara, karena uang negara, uang daerah itu dikeluarkan untuk itu. Nah, tapi kok dalam konteks musik rohani, karena tadi Bung Enje pertanyaan musik gereja, kan berarti mesti di, yang mesti dimuliakan itu Tuhan. Nah, gitu.
0: Ya. Pak Ron, sebenarnya
1: jadi serius ya?
0: Serius nih, serius sekali nih. Nah, ini kata kan kulik-kulik dari Om Ron itu.
2: Bukan kuli ya?
0: Bukan.
2: Oh, okay. Kulik.
0: Jadi Om Ron sebagai juri yang paling berpengalaman begitu toh, bertahun-tahun berkecimpung dalam penjurian apa saja.
1: Betul, sampai pusing nih sebenarnya juri apa yang betul.
0: Ya, sebenarnya Om Ron, apa aspek yang paling sering menjadi kekuatan dari peserta dan juga yang biasa menjadi kelemahan dari peserta itu sendiri? Ini nih.
1: Iya.
0: Rahasia nih.
1: Jawabnya, bocorannya tuh jawabnya sebenarnya gampang. Dia tidak tahu apa yang juri nilai. Nah, jadi kan sebenarnya pelatih yang baik, dia waktu menularkan ilmunya ke peserta didik ini, dia mesti tahu apa yang juri nilai. Nah, kalau dalam konteks ilmu ya, itu beta bilang akan, jadi kok analisa regresi itu ada Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 sampai seterusnya. Nah, kalau Y misalnya intonasi, berarti X1-nya tadi beta bilang ada pitch accuracy, X2-nya breath support, X3-nya interval, X4-nya harmony. Nah, pelatih dia bisa menjelaskan itu kepada orang yang dilatih enggak bahwa bukan cuma intonasi. Dia mesti mengerti tentang pitch accuracy, akurasi nada nih. Interval bagaimana? Bukan cuma sampai situ. Yang 4 ini, yang 4X ini, betul bilang X1, X2, X3, sampai ini juga mesti tahu mana yang bobotnya lebih besar. Nah, misalnya gini, keakuratan pitch nada itu nilainya 40% tuh, 40. Lain ini 35, 25, 15 tuh untuk dapat 100 tuh. Nah, berarti yang mesti pas pada intonasi itu mesti bicara pitch dulu. Karena kalau pitch salah, maka yang lain ini bisa dinilai. Nah, itu. Jadi, kalau menurut beta, keterbatasan adalah bahwa pelatih mesti mengerti apa yang juri nilai, tapi yang berikut juga mesti bisa menularkan itu dan peserta mengerti juga.
0: Mengerti, memahami.
1: Oh, dia, karena dia paham, dia mengeksekusi itu lebih cepat gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa tadi beta bilang bahwa sebenarnya penjurian itu terbuka saja. Kan kriteria disampaikan tuh. Begitu. Malah beta selalu berharap begini, banyak orang tanya, Baron itu kenapa intonasi begitu, kenapa itu X1, I-nya itu, semua dijelaskan. Nah, tapi banyak kan cuma berpikir begini, bernyanyi, berlomba saja tanpa mengetahui ini apa yang dinilai. Nah, begitu. Nah, apalagi kembali tadi ke konteks frekuensi Yesus sampai ke Mesbah. Nah, itu mengerti seng bahwa kalau ini konteks keagamaan, konteks praise and worship, pujian dan penyembahan, betulkah mereka itu diisi dengan pengetahuan tentang Yesus tuh? Nah, itu kok tidak ada, berarti frekuensi Yesus tidak tercapai tuh. Nah, begitu. Nah, itu nanti misalnya di ada satu nilai di kriteria itu namanya overall artistic impression. Jadi impresi artistik secara umum itu ada satu bagian yang namanya interpretation, interpretasi. Nah, interpretasi kalau tidak mengerti, mengerti lagu dan mengerti tujuan yang sementara dibawa di Pesparawi ini maksudnya apa? Eh, repot nih. Nah, oleh karena itu kalau kita bikin sebenarnya acara malam ini nih yang perlu Ampot bikin, ini harusnya. Kenapa kita selalu tanya Om Ence, linknya atau link itu ada? Ya. Karena kalau seluruh Indonesia nonton, mereka bisa jadi pelajaran tuh. Oh iya, dari Pro 4 tuh, nah, misalnya gitu. Okay. Nah, karena Korean 7 kan sering bermain di Pro 4. Pro 4, Pro 1.
2: Om, gini, ini masalah, ini kita mau tanya dulu nih, mengenai peserta-peserta nih.
1: Iya.
2: Itu, ya, peserta itu dong pakai batas umur lah itu, Om?
1: Ada batas umur.
2: Sampai umur.
1: Ah, itu masing-masing agak berbeda tuh. Jadi ada paduan suara campuran, yeah. Paduan itu agak masing-masing ya.
0: Masing-masing.
1: Berbeda iya,
2: tapi
1: gitu.
2: Tapi batas umur tuh di kapan?
1: Ah, kayaknya itu mulai lupa-lupa tuh sampai batas
2: 40?
1: Umur karena itu bagian administrasi tuh.
2: Oh iya. Iya. Maksudnya gini, 40 atau kayak ini. Berarti otomatis kan beta mau tahu apakah itu memang pure tuh sama generasi muda ataukah
1: saya bisa juga
0: biasanya
1: ya.
0: Kalau itu tuh Om Ron, kalau kita yang salah nih, kalau paduan ya. Suara itu biasanya dong sudah 30 ke atas,
1: ke atas.
0: Ada kan kategori paduan vokal grup, kalau vokal grup kayaknya remaja ya?
1: remaja. Ada yang remaja kan kayak solo juga ada solo anak. Solo anak tuh ada dari 7 sampai 10 kemudian 11 sampai 15 gitu ya. Jadi
2: ini kan ketuntanya tuh mengkali katong pun pendengar di sana, penonton di sana dong donjosin tahu kata ini umur berapa sampai berapa kan?
1: Saya biasanya para peserta sudah tahu tuh masing-masing APPD itu karena kita agak susah bicara umur ya.
0: Iya. Maksudnya Om?
1: Maksudnya kan kalau pertanyaan misalnya Paron umur berapa? Itu kan kurang pas tuh.
0: Kayaknya sensitif kayak Om.
1: Dengan umur.
2: Kelihatan kayak kurang ajar gitu. Itu langsung Paron bilang, ini dia kurang ajar, saya tanya beta umur. Kau mau kemana?
1: Petunjuk teknis itu semua ya. Ya, lengkap ya.
0: Itu sudah karena ini kan Pesparawi yang memang sudah tingkat nasional ya Om ya.
1: Dan bukan ada tambah satu tahun kan harusnya Pesparawi ini kan harusnya berlangsung tahun lalu.
0: Iya.
1: Tertunda.
2: Tertunda gara-gara inflasi.
1: Jadi waktu atau? Tertunda umur juga jadi bertambah. Ya, tapi
0: ada
1: dari
0: perubahan pasti.
1: Tapi dari sisi petunjuk teknis aman tambah satu tahun aman lah.
2: Iya. Berarti masih ada kelonggaran lah karena memang. Ya.
0: Jadi
2: kemarin.
0: Jadi kan harusnya tahun lalu.
1: Iya.
0: Jadi yang tadinya di PSA anak akhirnya
1: bisa pindah remaja. Tapi ternyata aturan enggak apa-apa. Yang penting dia tidak lebih dari 1 tahun itu. Karena kalau dia pertambahan masih 6 bulan berarti belum pas pindah umur toh? Iya. Itu masih aman-aman saja. Iya. Dan juknis memungkinkan itu enggak apa-apa.
2: Kalau untuk kesiapan Om Roni saat ini bagaimana nih untuk
0: masih, dengan juri-juri pastinya.
1: Tadi sudah juri-juri sangat siap. Memang sekarang tuh SK Dewan Juri belum keluar. Biasanya itu juga supaya dijaga kerahasiannya. Itu mungkin sudah mau dekat waktu baru baru dikirim SK juri itu. Jadi sampai sekarang juri cuma tahu dia nanti jadi juri di sana. Iya. Tapi per kategorinya itu juri belum tahu.
2: Berarti masih rahasia. Iya.
1: Kan biasanya terjadi kalau udah tahu dia kategori itu nanti orang telepon, itu juri di paduan suara campuran tuh.
2: Iya.
1: Cek dia tuh.
2: Kayak macam orang bilang macam itu. Iya. Tapi kan kalau untuk Om Roni sendiri kan siapa? Om Roni kan bilang Porbini sendiri saya bocor kok. Padahal itu dengar hasil, padahal sudah dengar Umroh di setahu hasil apa, umroh saya bilang perbini, apalagi mau datang mau tanya-tanya kata
1: Oh iya.
2: Umroh nanti.
1: Jadi ada kebijakan seperti itu. SK juri belum keluar.
0: Kayaknya akan bagus juga seperti itu ya Umroh
1: iya.
0: ya.
1: Jadi misalnya kalau udah tahu ini usi Lisa ini juri iya. focal group, atau orang tinggal hubungi terus ini focal group terutama tuh.
0: Ini yang beta mau tanya lah ya Umroh.
2: Apa tuh?
0: Apakah profesionalitas dari dewan juri ini bisa dipertanggungjawabkan, Ci? Ya? Terkait dengan
1: iya, jadi dengan mereka memasukkan biodata pada saat pemilihan itu, beta kira sudah sangat kuat. Nah, dari pelatihan-pelatihan yang beta lakukan juga itu beta bisa lihat bahwa memang juri-juri ini banyak yang punya kualitas di situ. Jadi pendidikan musiknya juga banyak, jam terbang juga untuk event-event lomba itu sangat banyak. Jadi beta kira dari sisi kapasitas ini sangat baik, lalu kemudian mewakili berbagai daerah. Karena di lembaga Pesperawi itu juga sekarang coba menganalisis tuh. Nah, kalau beta pun data itu beta bisa bilang bahwa oh ternyata juri itu lebih banyak dari Pulau Jawa, lebih banyak dari Sumatera. Contoh kayak sekarang Maluku cuma satu nih tuh. Tapi beruntung lah langsung jadi koordinator juri itu pada satu orang saja. Nah, yang lain itu misalnya gini, ada orang Ambon tapi dia bukan mewakili Maluku. Dia dari Jogja, dia dari Jakarta gitu. Nah, yang kurang sebenarnya di kita. Tapi sebenarnya kurang itu bukan masalah kompetensi ya. Bisa juga pada saat permintaan memasukkan biodata itu tidak kasih masuk. Begitu. Jadi akhirnya ya tidak terpilih toh karena untuk seleksi kan mesti ada data administrasinya.
2: Barang untuk seleksi juri ini ada berapa? Om Roni bilang kan 30, tapi untuk seleksi sendiri dapat pilih-pilih itu semua berapa tuh Om Roni?
1: Ah, itu beta termasuk yang tahu. Karena waktu itu lembaga Pesperawi yang menyeleksi. Beta cuma tahu bahwa setelah itu yang lolos 29, karena sudah mesti bikin pelatihan segala macam. Lalu tapi waktu seleksi berapa banyak itu rahasia, itu dipegang oleh lembaga Pesperawi.
2: Nah. Om Roni, ini gini. Siapa? Ketua siapa yang kamu kan nih?
0: Saya yang beta mau tanya pelatihan ini kan supaya peserta dan yang terlibat dalam Pesperawi itu juga tahu bahwa juri-juri ini memang juri-juri yang punya kapasitas dan profesional yang tinggi begitu tuh Om Ron. Nah, untuk ternyata untuk memilih juri Pesperawi ini ada pelatihannya juga ya Om Ron ya. Itu berapa lama
1: tuh? Seleksi baru dilatih itu, latih itu 2 hari. Nah, kalau 2 kali di Makassar berarti sudah 4 hari lah.
2: 4 hari.
1: Tapi di waktu berbeda. Jadi pertama itu lupa bulan apa itu di sana, kemudian bulan lalu juga di Makassar itu sudah bikin pelatihan untuk para juri. Nah, kemarin Makassar yang kedua itu malah sampai kepada Sulawesi, kasih materi sampai ke simulasi. Jadi para juri duduk lalu dia seperti menilai di lomba, tapi apa namanya pesertanya itu nonton dari YouTube saja. Lalu dia coba latihan simulasi. Nah, pada saat simulasi itu sebenarnya ada data ke beta bahwa orang ini cara menilainya seperti apa tuh. Nah, gitu. Ya. Karena setelah itu mereka presentasi. Nah, begitu mereka presentasi, nanti beta yang coba melihat bahwa oh, ini dia nilai terlalu tinggi nih. Misalnya saja kalau di dalam simulasi itu dia sering taruh nilai 97. Beta bilang itu sedikit lah sempurna tuh. Karena tinggal 3 satu. Nah, di situ terjadi pembelajaran. Oh, ini kalau terlalu tinggi bagaimana? Misalnya saja kalau lebih teknis tuh begini. Ada poin yang tadi, intonasi dan kualitas suara. Nah, misalnya ada yang taruh misalnya 40 di intonasi, 80 di kualitas suara. Tuh. Nah, pertanyaan beta misalnya ke orang begini, ini sebenarnya siapa yang bahan baku? Mana yang bahan baku? Kualitas suara atau intonasi? Nah, pada bahan baku itu kan ada di kualitas suara. Karena kualitas suara yang bagus pasti menghasilkan intonasi yang baik. Nah, kenapa justru intonasinya nilai rendah? Padahal harusnya nilai lebih tinggi dari kualitas suara atau minimal mendekati, tapi harus di atas karena kualitas suaranya sudah bagus, intonasinya pasti bagus. Nah, itu yang biasanya terjadi bias yang tadi itu jelaskan itu di situ. Lalu juri itu juga dilatih untuk tahu yang namanya itu range penilaian tuh. Jadi dia mesti tahu bahwa kalau dia taruh nilai cukup itu range nilainya dari berapa sampai dengan berapa. Ini kan banyak enggak tahu nih. Beta suruh, kalian mesti hafal semua nih. Ah itu. Jadi rubrik penilaian itu harus dihafalkan sehingga kalau dia taruh 50 sampai 60 dia tahu bahwa peserta itu mampu mengeksekusi apa saja yang di antara 50 sampai 60, 60 sampai 80, 80 sampai 100. Nah, itu yang kita latih pada saat bikin pelatihan di Makassar itu.
0: Nah, Om Ron, ketemu waktu nih tinggal
2: masih tinggal 10 menit.
0: Iya. Uh-huh. Beta mau tanya nih Om.
1: Pertanyaan
0: Ron.
1: Banyak, eh?
2: Iya. Banyak. Tadi beta bilang tadi 80.
1: Oh, sudah.
2: Om Ron yang bilang tambah-tambah 100. Biasa ada mau tanya dia tanya nih kembali. Tinggal dia tanya saja.
0: Barang dia bertanya
2: lebih ya, banyak dari ya. Kayaknya dia pertanyaan lebih banyak.
1: Bukan, 80 bukan. Kan yang tanya ini suka menyanyi tuh.
2: Iya, lupa lah. Om Ron sih dia menyanyi lagi.
1: Sebaiknya jangan, memang bisa, tapi sebaiknya jangan dulu. Wira ada bagus ini.
2: Wira ada bagus ya, dari tadi saya hujan sih. Oke, oke, boleh, boleh, boleh. Secara tidak langsung itu lebih lebih tanya umur daripada bilang begitu. Itu oke, silakan Ibu.
0: Jadi, Om Rom itu mau tanya nih. Ketong tahu bahwa Amboni kota musik. Orang-orang yang pokoknya sama orang yang di Ambon nih pasti, wih ini kayaknya nih orang kalau lihat, dari Ambon nih ya, kayaknya dong cute juga nih. Nah, beta mau tanya, kira-kira nih, ini mungkin juga untuk masukan buat ketemu punya adik-adik, ketemu punya saudara-saudara peserta dari Ambon atau dari Maluku, kira-kira melihat potensi yang ada di Maluku dan melihat potensi yang ada dari peserta-peserta peserta Pesparawi 2026 yang nanti akan bertanding ini, bagaimana dong pungkans? Lalu kira-kira apa yang
1: ini semula mempengaruhi juri ini?
2: Iya, bisa. Beta kayaknya pertanyaan dia kayaknya sadiki mirip.
0: Mirip. Kira-kira, kira-kira. Kalau sejauh yang Om Ron lihat, apa yang mesti diperbaiki atau apa yang mesti ditambah atau bagaimana? Masukan buat
2: masyarakat Kota Ambon saja.
0: Bukan buat peserta Pesparawi yang nanti akan bertanya.
1: Okay. Jadi kalau sampai ke situ, kita jawab secara teknis, toh.
2: Okay. Nah,
1: hal teknis yang dijawab. Tapi mungkin yang perlu dirubah itu, ini mungkin sebagai direktur AMU ya.
0: Bisa juga.
1: Iya, jadi bukan sebagai koordinator juri loh. Karena tadi usil-usil pendapatnya tentang Ambon nih.
2: Iya.
1: Cara berpikir mesti berubah.
0: Apa itu?
1: Cara berpikir itu bahwa ilmu musik ini, ilmu bernyanyi ini terus berkembang tuh.
0: Iya.
1: Berkembang itu bukan berarti bahwa yang alamiah itu sesuatu yang tidak terukur. Cuma kalau sampai ke lomba itu jangan berpikir begini bahwa secara alamiah kita sudah bagus, jadi pasti bagus. Tapi mesti terus belajar. Kenapa? Kan orang lain juga belajar. Begitu. Orang lain bukan cuma belajar dong, punya pengalaman yang banyak, jam terbang yang banyak. Itu yang paling penting untuk dirubah. Jadi bukan cuma untuk Maluku, untuk siapa saja tuh. Kalau merasa sudah potensi alamiahnya bagus, itu bukan berarti tidak bagus. Itu jadi dasar, tapi mesti terus belajar. Belajar bisa dari banyak hal tuh. Begitu, salah satu mendengarkan apa yang disiarkan oleh Pro Ampat malam ini nih.
0: Iya, betul.
1: Karena seringkali orang cuma berpikir bernyanyi saja, skill bernyanyi, tanpa mengetahui visi apa yang sementara dibawa. Apa yang sementara dibicarakan. Nah, misalnya tadi kan kalau sudah bicara frekuensi Yesus Mesbah, berarti interpretasinya sudah beda tuh. Bukan cuma bicara metodologi menyanyi itu, skill bernyanyi saja. Karena kembali lagi ke musik itu, musik gerejawi itu juga ada artnya. Pikiran itu yang mesti jelas. Jadi kenapa kita bilang mindset, cara berpikirnya itu yang mesti dirubah. Kalau ini Pesparawi dengan visi Pesparawi ini visinya aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu tuh.
0: Yang tahun ini?
1: Iya.
2: Tema itu Om.
1: Beta sebenarnya lebih luas dari itu nih. Betulkah Usilisa kok jadi peserta di situ? Usilisa sudah puji Tuhan pada segala waktu. Jangan cuma pada saat Pesparawi baru mau menyanyi tuh. Oleh karena itu beta bilang juara Pesparawi tak belum tentu menyanyi gereja.
0: Iya.
1: Begitu. Jadi pemahaman itu yang penting tahu visi apa, tahu tujuannya apa, kegiatan itu baru bernyanyi. Karena kan tadi sebenarnya secara bagaimana ya, kalau kita menjelaskan kriteria, kita sudah menjelaskan mesbah dan tadi kriteria-kriteria itu, kalau yang mendengarkan kan harusnya tahu, oh berarti sementara dibawa arahnya ke sini nih. Dan berikut usulisan pertanyaan selalu juri su berlatih juri su pelatihan sudah kali tuh. Itu artinya bahwa dia semua sudah sevisi. Berarti waktu dia menilai itu visi itu yang dia bawa. Nah sekarang kalau sebagai peserta Om Hensin dan mengerti ini visi mana yang dibawa, itu repot tuh. Jadi akhirnya begini, lama-lama mau dalam konteks yang lebih luas nih, musik ini Tuhan kasih bukan cuma untuk menyanyi saja, ada banyak hal yang bisa dibuat di situ dari menyanyi itu. Nah bayangkan sekarang itu persiapan di Manokwari itu juga kaitkan antara musik dengan lingkungan. Nah di workshop itu nanti bicara apa hubungan musik gerejawi dengan dengan budaya, dengan ekonomi kreatif, dengan pariwisata. Ya. Lalu kalau upaya memecah rekor ini berhubungan dengan lingkungan penggunaan tumbler terbanyak. Minimal ada 10 ribu tumbler. Ya. Jadi semua venue lomba itu tidak menggunakan botol plastik.
2: Ya.
1: Tumbler semua. Panitia siapkan.
0: Berarti panitia siapkan air galon.
1: Air galon. Tapi kita kemarin ada usul, air galon taruh di apa? Plastik kah?
0: Nah.
2: Nah itu lagi.
1: Dorang akan pakai cara taruh di dorang punya tempat yang tradisional begitulah untuk taruh air sehingga orang bisa ambil begitu kah?
2: Okay.
1: Nah, jadi ada visi lain di bawah juga berhubungan dengan lingkungan. Nah, gitu.
2: Oke, Om Edi.
0: Bagus sekali.
2: Betul, Om Edi itu. Oke, Pak Roni, ini mungkin yang terakhir ya dari Beta, nanti dari Rika Kalisa lah ya. Mungkin dari Om Roni karena memang waktu juga dari Om Roni.
1: Bukan 2 jam ya?
2: Rencana sih gitu.
0: Tapi
2: saya bisa nih.
0: Kode.
2: Mungkin dari Om Roni sendiri, mungkin terakhir nih pesan-pesan yang Om Roni mau kasih, apalagi kata untuk generasi muda saat ini yang memang ada mau ikut nih. Mungkin pesan dari Om Roni sendiri.
1: Sebagai koordinator juri ya. Belajar juga untuk jadi juri, Ambon, Maluku. Belajar untuk jadi juri.
0: Oh, maksudnya jadi juri apa?
1: Juri ya lomba pesperapi kan, terutama yang nasional tuh.
2: Iya.
1: Karena di situ kita bisa bicara banyak. Nah tadi kalau kita sampaikan bahwa biodata Maluku tidak ada yang kasih masuk tuh.
2: Nah,
1: nanti dari sisi lain itu peran-peran kita justru jadi kurang. Nah, padahal tadi aku bilang potensi ada, apalagi ada sebagai City of Music.
0: Yeah.
1: Harusnya pikiran-pikiran bahwa iya beta harusnya bisa terlibat secara nasional pada konsep yang lebih luas untuk memberikan sesuatu untuk daerah lain begitu kan.
2: Iya.
1: Jadi bukan cuma untuk kita saja. Nah sebenarnya itu akhirnya kan presentasi ada cuma Maluku cuma satu orang.
2: Iya, apakah mungkin untuk Om Roni sendiri saja kan?
1: Iya.
2: Om Roni kan sebagai komposer juga atau kan Om Roni?
1: Iya, jadi mesti belajar tadi tuh.
2: Iya. Mungkin dari dong nih ada yang memang karena katung di Ambon nih sebenarnya semua bilang orang Ambon nih kebanyakan otodidak.
1: Beberapa tahun terakhir itu sebenarnya di Ambon beberapa anak-anak bisa.
2: Anak muda. Juga.
1: Dari pemantauan beta tuh. Cuma tadi itu karena tidak kasih masuk biodata dan ini pola pikir yang tadi sampaikan tuh. Bagaimana mungkin Anda mau jadi juri tapi tidak kasih masuk biodata?
2: Iya,
1: lalu menganggap kalau diri su jago, beta yang perlu kasih masuk biodata itu repot.
2: Iya.
1: Cari kerja sama mesti kasih masuk
2: biodata.
1: Surat lamaran itu. Kira-kira begitu.
2: Oke, yang terakhir mungkin dari tulisan karena waktu.
0: Iya. Sebenarnya beta harusnya dari tadi ya bikin pertanyaan, tapi beta penasaran saja. Dari sekian tahun seberapa lama Om Roni jadi juri ini?
1: Kalau juri nasional Pesperawi itu dari Pontianak terus tahun berapa beta lupa. Dari 2013. Dari Ambon tuh 2013 ya?
2: Iya,
1: Kak. Itu.
0: Pasti pengalaman subanya dapat terus beta penasaran sah, apa pengalaman yang paling berkesan yang sampai ini Om Ron saya bisa lupa dari pesperawi yang tadi Om Ron bilang dari 2013 sampai yang ada nih yang paling berkesan nih yang paling
1: sebagai juri atau sebagai
0: apa? Juri
1: sebagai juri sebenarnya ada satu pesperawi tapi bukan yang nasional ini ya pesperawi mahasiswa. Itu beta pertama kali menjadi juri pesperawi mahasiswa dulu dengan para senior nih. para senior juri nasional tuh. Nah, di situ beta bersyukur bahwa begitu masuk ke penilaian tadi, itu biasnya tidak terlalu besar. Kalau enggak kan beta malu sebagai anak muda yang baru masuk kan. Tapi dari situ sebenarnya ada spirit bahwa, oh iya, ini menurut maitua lah ini. Ali mesti jadi ketua supaya Ali bisa rubah cara berpikir para juri. Dan misi itu beta bawa tuh. Itu berarti dari, Pesparawi Kota Ambon. Waktu itu kan sempat kacau tuh. Beta baru jadi anak bawang di situ. Kemudian maitua bilang, beta pula, ah beta tobat sih sebenarnya jadi juri itu. Jadi Pesparawi Kota Ambon, bukan yang mahasiswa tuh, sulainle. Dari Kota Ambon itu, ah beta tobat jadi juri. Tapi maitua bilang, kalau gitu Ali mesti jadi ketua juri supaya bisa mengarahkan semua untuk punya pikiran yang baik. Nah, dengan hari ini menjadi koordinator, beta pikir itu salah satu puncak prestasi yang bahwa yang tadi itu menjadi ketua, kemudian mengatur semua bisa berjalan dengan baik, itu sudah sesuatu. Dan bagaimana ya, bersyukur bahwa bisa sampai tingkat itu.
2: Itu yang paling berkesan tuh.
1: Kan juri internasional juga sudah tuh. Tapi kalau tadi penyertaan Usi Lisa tadi, itu Pesparawi Kota Ambon, beta lupa tahun berapa tuh. Baru pertama jadi juri Pesparawi, kemudian kacau besar tuh, lumpukul juri-juri sama ngampung.
0: Itu berarti itu pengalaman yang
1: paling. Dari luar situ biasa. Mulai berpikir onseng, ketemu sih jadi juri yang jujur gitu.
2: Tapi kan tadi Om Roni bilang juri di internasional juga Lisa, wis. Kakak Lisa kayak kaget
1: belum tahu.
0: Makanya kita berpikir antunya sedikit kebalagan.
2: Dan kalau kita mau bilang sekarang ini, kalau mau bilang Anto punya sepak terjang cici.
1: Jadi kalau juri yang tetap sekarang kan yang Korea tuh.
2: Kalau Anto sepak terjang, kalau ketong lihat saat ini tuh lebih banyak di luar negeri daripada di dalam negeri, betul tuh Om tuh.
1: Di luar negeri itu kan bisa ada di Seram, Jakarta. Luar negeri Ambon tuh.
0: Negeri Ambon tuh.
2: Ini kan bicara yang memang real betul tuh Om tuh, kan banyak Om Roni punya. Orang
0: kan
2: orang di sini
0: harus merendah, bukan geset tuh.
2: Iya, tapi gini, maksudnya kan beta bilang Om Roni tinggal, oh iya, iya saja sih yang bilang, iya beta di sini, saya kan nanti jawab itu, Anto cuma jawab itu pertanyaan, betul gak sih? Iya, karena memang, katong belum apa-apa lihat Anto, jadi pembicara di sini, kagetnya jadi juri di sini, tapi itu bukan di dalam Indonesia.
1: Tapi memang usulisan setengah mati itu, jadi juri harusnya mengerti bahasa di muka, ini belum bilang apa.
0: Jadi pertanyaan tuh Om Ron.
1: Itu juri di Ulsan Korea.
0: Tapi pasti ada
1: muka Indom bicara apa
0: gitu sih. Ada subtitle atau bagaimana? Kasih memang Om Ron sudah kuasai.
1: Itulah balik ke musik tadi. Beta kayaknya dengar waktu dengar yang bahasa Korea itu, beta dengar yang hati saja.
2: Karena kalau bilang Om Ron bisa kuasai ya bahasa Inggris, bahasa Eropa ada. Untuk Eropa ada.
1: Kalau bahasa Inggris masih baik ini. Aduh ini susah.
2: Kalau sampai
1: ya beta dengar yang hati saya. Kalau hanya beta pakai alasan itu menyanyi dengan hati itu.
2: karena baru-baru yang beta dengar Om Roni itu waktu Om Roni ada di mana? Di Korea ya, Om Roni di tepatnya di
1: Korea itu Ulsan namanya.
2: Ulsan ke apa? Anto ada situ dan Anto juga ada sementara di dalam hotel hari itu.
1: Oh iya.
2: Yang ketemu dua itu tuh. Bahkan itu telepon. Juga video call saja, tapi memang ya Om Roni punya ini.
1: Itu menjadi pembicara.
2: Iya, jadi pembicara. Oke, kalau gitu kata Anto tutup cuy.
0: Cari tanda tadi.
2: Iya, paling banyak. Iya, sampai kata sih ada iklan lain, sih ada lagu lain.
0: Luar biasa malam ini tuh pembicara ini. Biasa tuh gua bingung.
2: Oke, kalau gitu kata tutup kayaknya ini ya. Om Ron
1: terima kasih
2: sudah datang di sini. Mudah-mudahan proses nanti di tanggal 13 Om Ron pergi ya.
1: 18
0: tempo lang.
2: Iya, mangkali antu dari situ antu enggak bukan ke Papua Barat tuh lo, antu pergi ke mana tuh yang orang bilang Raja Ampat gitu, antu pilih antu main tua di Raja Ampat tuh lo, nanti dari situ senang-senang baru kayak ini. Honor, sudah. Kayaknya honor besar.
0: Sudah itu untuk atau sampai di situ lah.
2: Oke, kalau kita Om Ron terima kasih sekali.
1: Terima kasih.
2: Nanti mungkin katong bisa langsung telepon langsung, by phone langsung waktu Om Ron di sana kan? Oke, di sana. Oke, terima kasih mungkin dari Kakak Lisa.
0: Itu saja.
2: Iya, baik.
0: Betarusan ketemu sih habis. Iya. Jadi ketong tutup juga bersaudara, okay. Dan kebanyakan itu tadi ketong pung story-story baca cerita dari satu jam hampir surlewat ini. Terima kasih dan kebanyakan buat bersaudara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Om Ron malam ini itu bermanfaat dan menjadi masukan yang sangat baik sekali buat bersaudara dimanapun bersaudara berada. Keras musik Amboina, Lisa Sian dan Hence.
2: Beta pamit, sampai jumpa nanti di bulan depan ya, datang ya. Di bulan depan kembali dan amato.
0: Amato, thank you banyak Om Ron.
1: Thank you.
3: Teras musik Amboina.
4: Lagu-lagu anak muda Ambon paling populer.

0: hanya di Kompas. Ensiklopedia Budaya Indonesia.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon. Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat malam, Mbak Sudara. Halo, apa kabar, Mbak Sudara semua? Beta Lisa masih ada di sini dengan Mbak Sudara. Setelah tadi ketemu di program acara Teras Musik Amboina. Ya, malam ini Beta bertamang Mbak Sudara dengan program acara Mata Warna di suasana malam minggu. Kata malam minggu di Mata Warna Pro Ampa. Jadi buat Pak Saudara, seperti biasa Pak Saudara bisa bergabung nih katong di sini. Nomor WhatsApp seperti biasa Pak Saudara sudah tahu. Jadi langsung saja bisa kirim pesan teks, bisa voice note, bisa telepon, bisa video call juga bisa kayaknya ya. Ya, bisa. Tapi simsat video call kayaknya. Di telepon biasa juga bisa 3115444. 3115444. Ini kayaknya suara yang masuk, jadi ketong langsung saja Pak Saudara dengan penelpon pertama di edisi malam ini. Siapakah penelpon pertama? Su hilang lagi. Betul nih, halo.
1: Halo, Mata ya. Warna Perempat.
0: Mata Warna Perempat, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Caca Lisa.
0: Abang Deden. Abang Deden kah?
1: Iya, betul.
0: Bagaimana kabar Abang Deden?
1: Kabar baik. Cuma malam ini ada hujan di tengah-tengah.
0: Oh, di tengah-tengah hujan ya?
1: Iya, ada hujan.
0: Oke. Kalau di kota sini belum hujan. Masih aman.
1: Di Maluku Tengah ini ada hujan.
0: Oh iya, oke. Silakan Abang Deden ya.
1: Selamat bermalam minggu di studio Pro Ampot ya Kak Calisa.
0: Iya, danke banyak.
1: Oke, salam sehat juga buat Teh Calisa punya 01 Monik. Iya. Salam sehat ya Gordon semua yang ada di alamatnya.
0: Iya.
1: Calisa ini baru buka penelpon ini.
0: Penelpon pertama.
1: Iya, betul. Salam ya.
0: Iya, salam, silakan.
1: Salam pertama buat Calisa, Calisa yang sementara tugas di malam hari ini. Selamat bermalam minggu. Tuhan selalu memberkati. Dan kembali sampai di rumah, tiba dengan selamat.
0: Iya.
1: Juga buat pendengar komuniti Mata Warna Perempat di alamatnya masing-masing. Om Bio di Suli, Amarni di Paso Transit, Kak Rere, Om Stepi, Undo Ola, Enca, di Bentas, Depat di Wasaung, juga buat Om Mr. Gato, ini selamat malam, selamat bermalam minggu, Cak Inka di Karpan, Om Dewa Hujan di Namlea sana, jauh-jauh sana, selamat malam.

0: Junaidi di Ternate, Maluku Utara. Juga buat Bunda Eva juga di Ternate juga, selamat malam. Tuhan selalu memberkati. Juga buat Om Agus di Kayara tuh, Om Agus OSM, Om Pras di Kusu-Kusu, Om Tony di Tuni juga, Mas Yono di Demba, Bun Devi di Viru juga, Caca Linda di Rumah Tiga juga, selamat malam. Calisa,
1: ya.
0: Abis ya request Donci.
1: Boleh.
0: Donci apa? Rengki Sehila tua dia punya lagu Mayang Pinang Mayang Kelapa.
1: Pinang Mayang Kelapa.
0: Oke, Calisa, sebentar lagi ada acara berjaringan toh, Korwil 3 toh?
1: Iya.
0: Seng-seng, kalau hari Minggu kita lupa-lupa.
1: Hari Minggu, ini hari ya.
0: Oke. Calisa, selamat bertugas. Calisa punya teman-teman kru Pro 4.
1: Iya.
0: Kakak Rin, okay. Kakak Ece, Kak Ati, juga ada Ita yang sementara di alamatnya masing-masing. Makasih, Calisa.
1: Iya, selamat. Makasih. Selamat malam, Abang Deden. Yang sudah masuk di 311544 Mata Wanda Pro 4. Selamat malam buat saudara yang baru saja bergabung nih, Katong. Apa kabar buat saudara? Benar-benar malam ini numpuk aktivitas lancar-lancar. Yang mau malam minggu, yang sumalam minggu, yang ada duduk santai-santai, baca cerita, semua selamat malam. Yang ada di jalan, hati-hati di jalan ya. Karena kalau biasa malam minggu nih rame. Pasti rame. Ya walaupun mungkin saya nggak ada aktivitas yang apa namanya, aktivitas di satu tempat di titik spot yang bikin ramai, tapi kita yang tahu ya. Nah, siapa tahu mungkin ada kegiatan. Biasanya kalau ada kegiatan di lapangan Merdeka itu pasti nanti akan ramai di satu titik itu dan pasti macet. Tapi kita yang tahu ya. Mudah-mudahan semua lancar-lancar saja. Ketempung omong polisi, tanda-tanda poluan dong, bisa baca agak baik-baik. Ini mesti tertibkan yang biasa balap-balap liar nih. Kita sih tahu biasanya kalau balap liar nih dong bikin di seputar Batu Meja sini ya. Nah tapi itu yang waktu itu. Kalau yang sekarang nih kita sih tahu apakah masih berlanjut. Tapi kadang-kadang hari kita tempo juga ya dong berkumpul-kumpul di pinggir-pinggir jalan situ ya. Bakumpul-bakumpul dengan motor-motor. Nah itu kayaknya dong tunggu selak parmo. Baku tunggu deng mengkali deng omong polisi kah, deng tanda-tanda poluan dong sentau lah ya. Jadi mama-mama, papa-papa, yang pu anak-anak yang baru nenek badang tuh jaga dong baik-baik juga supaya jandung ya. Kalau apalagi kalau yang suka pakai motor malam minggu nih sentau dong bikin apa di luar, takutnya sampai dong balap-balap dan aja sampai terjadi sesuatu yang katong seng mau akan terjadi. Mbak saudara, katong masih di Mata Wanda Pro 4. Silakan mbak saudara yang mau bergabung nih katong. Mari bergabung nih katong, mumpung katong masih buka jalur telepon di 311544 dan juga telepon WhatsApp di 0813 5624 5887. Beta sementara ada cari lagu yang tadi direquest sama Bang Den. Kayaknya ini dong semua apa namanya, malam minggu kape. Malam minggu sampai seseng ingat lah kalau ada Mata Wanda siapa apa. Yang penting dong happy saja. Dong happy, dong senang, itu sudah. Oh iya, ini ada tadi yang tadi Abang Deden request ini dari Om Frankie Saila tua. Pinang Mayang Kelapa. Nah, di sini Mayang Pinang, Mayang Kelapa. Ya. Jadi begitu Pak Saudara, jangan dompi mana-mana. Katong dengar lagu yang tadi direquest sama Abang Deden tuh. Mayang Pinang, Mayang Kelapa dari itu makanya kalau sekarang yang masuk kita langsung putar lagu nih. Iya, selamat malam Mata Wanda Pro 4.
2: Mata Wanda Pro 4, selamat malam Kak

0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Ini sama kakak siapa lain?
0: Deng kakak Lisa nih.
1: Oh kakak Lisa, ini kak Karere di Pasutenya.
0: Oh kakak Rere di Pasutenya. Kayak sulama sih yang masuk, jadi orang banyak yang tanya-tanya. Dong
1: Ada
0: sapa-sapa
1: masuk
0: tapi,
1: tuh.
0: iyo maksudnya dong sapa-sapa, entahlah ya waktu itu ya. Iya silakan kakak Rere. Jangan sampai pasu, suhu
1: Kali
0: hujan lagi apa?
1: seng ada hujan
0: Seng ada
1: kakak,
0: hujan, oke. Okay.
1: Aman.
0: Iya.
1: Kakak betul, request sepi di hati dia, caken supu sepa.
0: Sepi di hati, caken supu sepa.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Betul salam eh.
0: Iya.
1: Pertama betul saya kakak Lisa, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Danke.
1: Iya, salam buat Ibu Wika di Wonosobo. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat Ade Linda di Rumah Tiga, ada Ade Sani di Kairatu, Mas Yono di Genda, ada Bunda Marni di Pasu Transit, Bunda Kopi Rizki, Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Tontoli, Bunda Els di Tondano Pante, ada Vika di Kanaan, ada Ellen di Malalayang atau di Tondano Pante, ada Ade Haryat Naken. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stehi bareng keluarga juga di Hati Besar, ada Bung Dedi di Rumah Tiga, ada Angki di Ahuru, ada Ade Sari Hidayah di Talake, Ade Eva di Talake atau di Ternate, ada Ade Eva di Waihaung juga, ada Gladys bareng Mama Desi di Kadewatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Bang Aba di Nama Ratus Kain, Pak Jenadi di Kebun Cengke, Bung Fani di Arusar, Bung Jeffrey di Apuru, Bung Riki di Bukit Galunggung, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Cuni. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Abang Dewa di Namlea, Bung Deden di Tengah-Tengah, ada Fabio di Suli, ada Bunda Ola di Halong, ada Kakak Antes di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpan, ada keluarga Suarubun juga di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat adik Ayu bareng keluarga di Masohi, Mung Erik bareng keluarga juga di Masohi, ada Bunda Mingla Bobar di Jailolo, ada Fi di Kupang, ada Fina di Kebun Jeruk, ada Ona di Paso SPN juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Dan buat semua komunitas Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung.
0: Iya.
1: Buat kakak Lisa, selamat malam, selamat bertugas. Dan kita sambil baku dapa lagi, dadu.
0: Sampai baku dapa, dadu. Kakak Rere di Paso. Ya, itu dia. Tadi Antua request, kakak Rere request sepi di hati. Dalam sekali nih aku berlagu nih, Caken Sepu Sepa featuring Luna Mamong. Masih dengan Tony Mata Wana Pro Ampa. Ada lain? Ada lain yang mau bergabung? Silakan. Beta masih buka kesempatan buat bersaudara di nomor WhatsApp juga. Boleh, silakan. Beta cek dulu. Oh iya. Ya, ini dari kakak Steph di Hati Besar. Kakak request lagu dong, yang kakak nyanyi itu. Beta nyanyi lagu yang mana tuh? Silakan. Judulnya apa? Kan ada banyak tuh. Iya. Sadik balaga lagi. Iya, kakak Steph lagu apa? Yang mana tuh? Ada sabar beta spill akampung judul boleh. Ada Tetap Setia, Balai Jua, yang mana? Sudah Jua, terus apa lagi? Kita lupa leh. Ayo yang mana? Nanti masuk saja, dia chat saja lagu, kira-kira lagu yang mana tuh yang kena di hati. Kena di hati. Ada apa ya? Ambon City of Music. Cuma ingat ko, sayang ko sekali, banyak ada sih. Tetap setia. Nah, itu dia. Senjadi som lagi banyak. Sih, terlalu banyak juga. Oke, silakan bergabung dengan Tong di 311544. Selamat malam, atau mana Pro 4. Selamat malam Minggu buat basudara semua yang di mana-mana sah. Pokoknya yang lagi dengar Pro 4. Ah, saudara yang bergabung dengan Tong, langsung saja ke Tong. Halo, Mata Warna Pro 4.
2: Mata Warna Pro 4, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Kak Alicia ya?
0: Betul.
2: Oh, Mister Gasot di Puncak.
0: Oh, Mister Gasot. Selamat, rame kah?
2: Ya, barang ada hujan, Mister Gasot punya hujan.
0: Oh, ada hujan di sana ya?
2: Iya, tadi kakak Ati ada kasih naik itu.
0: Kasih naik apa tuh?
2: Maksudnya kasih ucapan di Pro 4, kakak Rey juga.
0: Oh, oke. Ya.
2: Ulang tahunnya Mr. Gasok yang ke-62.
0: Oh, astaga. Betul. Lupa leh. Iya, tadi dong sempat cerita. Selamat ulang tahun, Mr. Gasok.
2: Iya.
0: Biar kamu sudah dapat hadiah.
2: Bisa main, ada RW.
0: Oh, ada bikin acara nih, Kak, makanya rame.
2: Ya?
0: Makanya dengan rame-rame, ada bikin acara kah, Pak?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada acara, ada RW.
0: Selamat lagi. Aduh, bisa kirim kah, Seng?
2: Kirim kecuali siang, kalau malam ini bisa.
0: Iya, itu betul lah.
2: Tapi kalau Kak Lisa mana ya, kan bisa.
0: Ah, Puncak Tuni nih yang barat ini, galap nih.
2: Pakai motor kan bisa tuh.
0: Ah, nanti katong lihat juga. Kasih yang simpan di kulkas juga.
2: Oh, bisa juga. Oke. Okay. Bisa.
0: Iya, iya. Oke.
2: Tadi Mr. Gasok di Pro 4.
0: Iya, tadi Caca Ati dan Caca Ati dan Muren ada cerita.
2: Iya.
0: Selamat ulang tahun per Mr. Gasot, panjang umur, sehat-sehat. Pokoknya sehat-sehat lah. Sehat selalu.
2: Oke lah, Kak Lisa minta lagu ya.
0: Iya, lagu apa?
2: Selamat ulang tahun saja.
0: Iya.
2: Ada ya?
0: Selamat ulang tahun yang mana nih?
2: Oh, itu ya, band boleh, putul sembisa. Ayah saja dari Kus-Kus.
0: Ayah?
2: Ayah dari Kus-Kus.
0: Kus Plus ya?
2: Ada ya? Iya.
0: Oke. Iya. Ayah Kus Plus.
2: Iya, ayah.
0: Oke.
2: Oke, salam ya.
0: Iya.
2: Salam untuk kakak Lisa yang lagi bertugas, selamat bertugas dan pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
2: Ya, terus untuk kakak Rere yang baru lewat, selamat malam kakak Rere. Terus untuk Fabio di Suli, Pak Marcel, Beta Bisa Gila di Hati Yang Besar.
0: Yeah.
2: Terus untuk Linda di Poka, ada Eja di Bentas, selamat malam, Eva Terake, Eva Wehaom, Syarif Pidayat di Wehaom, selamat malam. Bunda Marin di Pasar Terasi, Bunda Popi di Skip, Adik Inca di Karpan, selamat malam juga. Bung Deden di Tengah-Tengah juga, selamat malam. Pak Junaidi di Ternate juga, selamat malam. Dewa Hujan di Kota Namlea juga, selamat malam. Fina di Kebun Jeruk. Di NTT ini
0: Krispati.
2: Siapa? Apa Krispati, selamat malam juga. Terus yang di Wonosobo?
0: Mbak Wiga.
2: Mbak Wiga juga, selamat malam Mbak Wiga. Terus untuk siapa?
0: Siapa lagi?
2: Yang di ini, Ayu di Mas Ayu juga selamat malam. Nah terus untuk seluruh wartawan komuniti wartawan Pro 4 yang masih kasar tidak bisa sebut namanya satu persatu, seluruhnya punya selamat malam. Itu aja Kak Lisa, okay. Thank you. Tunggu hari Senin saya bayar RW.
0: Siap.
2: Tapi dinasnya banyak. Dinasnya hari apa dulu?
0: Oh dinas besok.
2: Jam berapa?
0: Besok siang.
2: Oke. Okay. Siang ya, jam 11 ya.
0: Sip. Danke banyak.
2: Oke Kak Lisa. Iya. Selamat malam. Dadah.
0: Mr. Gasot di Puncak Tuni. Ya, Mr. Gasot hari ini ulang tahun, panjang umurnya. Oke, Mata Warna Pro 4 ketemu di suasana malam Minggu. Mata Warna Pro 4 bersama pesudara silakan bergabung lagi. Ada Abang Deden tadi sudah bergabung nih Katong, ada Kakak Rere, ada Mr. Gasot yang jauh-jauh dari Tuni. Silakan lagi buat yang mau bergabung nih Katong di Mata Warna Pro 4. Kalau sing ada, kita putar lagu dulu. Jangan protes, ingat Kang. Sabar, beta mau cek tadi tuh dari Hati Webasar ini, Bung Steph, lagu apa tuh? Silakan nanti bisa chat ya, supaya beta putar. Oke, buat saudara, jampi mana-mana, ketong break sebentar di Mata Mana Pro Ampa dengan lagu yang tadi sudah di request sama Abang Deden, Mayang Pinang, Mayang Kelapa, Frankie Sailatua.

0: Jojaro Mongare Mae Katong masih di Matawana Pro Ampa RRI Ambon.
1: Baik, sudah ada ketemu buka lagi Matawana Pro Ampa di session yang kedua. Silakan bergabung dengan ketong di Matawana Pro Ampa. Untuk edisi malam ini, silakan Mbak Saudara bergabung dengan ketong di Matawana Pro Ampa. Jam berapa sekarang ini? Kayaknya ketong pun jam di sini terlambat kah? Lambat? Iya. Untuk Mbak Saudara yang baru saja bergabung dengan ketong, selamat malam. Yang ada di sini tadi yang sudah bergabung dengan ketong, tadi ada Abang Deden, ada Kakak Rere, ada Mr. Gasot ya. Tadi lagunya sudah ketong putar masing-masing. Dan ketong lia lagi, ketong mau lia nih. Ada yang masuk WhatsApp nih. Ya terlambat Mbak Wiga, maksudnya terlambat seng dengar tadi acara teras musik Amboina. Nanti Mbak Wiga, Bunda Wiga nanti buka di YouTube RRI Ambon saja. YouTube RRI Ambon di YouTube ada. Dia punya siarannya itu terekam di situ, jadi akan bisa ditonton lagi. Oke, langsung saja ketong terima penelpon yang berikutnya. Selamat malam Matawana Pro Ampa. Lewat pesan WhatsApp, bukan pesan WhatsApp. Telepon WhatsApp ya. Oke, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Matawana Pro Ampa.
1: Matawana Pro Ampa, selamat malam. Dengan Mbak Wiga, betul ya?
2: Iya, betul. Ya, terlambat.
1: Oke.
2: Ingatnya
1: sabar,
2: saya.
1: Sabar, Bung Steph.
2: Kan beda 2 jam.
1: Bung Steph, ini sorry, beta tak kasih masuk Bung Steph lagi. Bung Steph, jangan tutup, tinggal saja di situ. Nanti habis Mbak Wiga telepon dulu baru beta.
2: Aduh kasihan, bentar ya Bang Steph.
1: Iya, Bung Steph, tunggu saja. Oke, silakan Mbak Wiga.
2: Pak Lisa.
1: Ya.
2: Ingat, lupa beda 2 jam.
1: Iya, beda jam 9. Betul.
2: Jam 19 di sini kan baru ini.
1: Sekarang. Baru jam 5 kan?
2: Iya. Saya ingatnya jam 19 WIB. Salah.
1: Sih.
2: Aduh, terlambat jadinya. Oke, lain waktu ya, Kak Lisa ya.
1: Iya, next time.
2: Oke. Sehat-sehat ya Kak Lisa. Sama siapa ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah. Sendiri.
2: Sendiri. Saya temani dari jauh. Banyak iya. Temannya kok pendengar.
1: Iya, makanya rame.
2: Rame. Oke, lagunya apa ya? Lagu Percuma. Apa betul Percuma? Parcuma. Apa
1: Parcuma.
2: Itu artinya?
1: Beta susah di sini. Coba Mbak Wiga bilang.
2: Beta percuma, beta susah dini.
1: Di sini.
2: Mm-mm. Percuma, beta susah di sini. Tetap logatnya 100, jauh aja.
1: Iya.
2: Aduh, lidahnya masih susah ini.
1: Percuma tuh percuma.
2: Percuma, beta saya. Saya percuma. Saya di sini gitu.
1: Iya.
2: Oh gitu.
1: Percuma saya susah di sini.
2: Saya susah ya. Saya sedih di sini gitu.
1: Iya, karena dia punya pacar mau kawin begitu. Orang masih.
2: Oh gitu.
1: Ya, kayak gitulah.
2: Oh, ceritanya begitu.
1: Beta susah di sini. Jadi dia pasrah. Kalau misalnya ada yang mau minang nona, tau nona toh?
2: Iya.
1: Kalau ada yang mau minang nona, kalau ada yang mau minang Mbak Wiga, ambil sudah silakan sudah, toh?
2: Oh gitu. Begitu.
1: Karena percuma. Beta juga susah di sini. Beta sih bisa pika Mbak Wiga begitu maksudnya.
2: Oh gitu.
1: Mengerti kan?
2: Mengerti sudah istilahnya silahkan nikah gitu, silahkan dengan orang yang lain karena saya susah di sini gitu ya.
1: Jadi saya bisa pika Mbak Wiga. Jadi biar sudah Mbak Wiga, biar kawin sudah. Beta sih
2: Oh,
1: bisa.
2: gitu.
1: Sih bisa ikut ke situ.
2: Silahkan dengan silahkan nikah dengan yang lain. Saya sudah susah di sini, begitu.
1: Iya, jadi beta sih bisa ikut nona di situ.
2: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
1: Kasian ya. Kasian
2: Kasian
1: ya.
2: banget.
1: Jadi lagunya
2: Aduh.
1: gitu tuh.
2: Cerita dalam lagu ya itu.
1: Iya.
2: Tapi sedikit-sedikit jadikan tahu.
1: Iya.
2: Yang jelas tuh enak. Saya suka suka lagu-lagu lagu timur suka enak.
1: Oh, jadi lagu percuma
2: Dinikmatin.
1: ya. Lagu
2: Oke.
1: percuma.
2: Salamnya buat Kak Lisa, selamat tugas.
1: Iya.
2: Saat pulangnya hati-hati buat Kak Steph, maaf ya. Selamat malam, salam sehat. Terus buat Kak Rere.
1: Iya.
2: Bang Dewa sudah masuk belum?
1: Belum. Kayaknya
2: Oh,
1: Bang Dewa
2: kamu
1: ada pi
2: datang itu.
1: bajoget tuh, bajoget.
2: Oh
1: Baru
2: iya, malam minggu.
1: malam minggu, malam minggu.
2: Oh, di malam minggu itu sih.
1: Iya.
2: Oke, terus buat Mbak Vina.
1: Iya.
2: Terus Bunda Els,
1: Ya.
2: Pak Junaidi, Bang Deden, Bang Fabio. Terus siapa lagi ya? Aduh, semuanya saja. Di kamar sebelah siapa, Kak Lisa?
1: Kamar sebelah Mbak Dea sama
2: Oh, Mbak Dea. Sama yang satunya?
1: ada Tio di Pro 2.
2: Kak Tio. Oke. Oke, saya salam selamat malam, selamat istirahat buat semuanya ya.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih
1: Terima
2: Kak Lisa.
1: kasih Mbak Wiga.
2: Perma beta susah di sini.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke,
2: Selamat
1: Mbak Wiga,
2: malam.
1: selamat malam. Percuma beta susah di sini. Gitu. Jadi selamat malam nih Bung Steph, su standby dari tadi nih. Selamat malam.
3: Jam malam.
1: Danke mau tunggu.
3: Oke, siap.
1: Tunggu sampai 5 menit,
3: Dengar
1: sabarlah.
3: bawi galogat jadi mau sama Ramon kapai.
1: Iya, silakan Bung Steph.
3: Iya, cek bagaimana kabar?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Amin. Salam dulu kakak.
1: Tapi ngomong-ngomong lagunya apa tadi?
3: Itu yang kakak mana yang bagus?
1: Yang mana?
3: Yang kakak pilih aja yang mana yang bagus?
1: Oke, nanti saya pilih ya.
3: Oke, yang kakak nyanyi boleh.
1: Oh, yang beta menyanyi.
3: Iya.
1: Ah, kira-kira nih Bung Steph nih dalam suasana hati apa nih supaya beta sesuaikan yang lagu. Ai, asik.
3: Kayaknya ada hati senang nih kakak.
1: Oh, senang. Aduh.
3: Iya.
1: Ketemu hati susah kamu di lagu
3: senang.
1: nih.
3: Ketemu senang habis dengar kakak bicara dengan Mbak Wige, asik jadi.
1: Oh. Saya maksudnya Bung Step kan minta
3: Iya.
1: lagu tuh. Toh.
3: Iya.
1: Ah, maunya lagu yang sedih kah, yang apa kah?
3: Patungnya jangan sedih, jangan.
1: Masalahnya minta lagu tuh lagu sedih.
3: Oh, sedih kah?
1: Iyo. Oh,
3: Silakan.
1: ada. Senja di
3: Ada
1: som
3: apa?
1: laki jua kapa?
3: Ya.
1: Senja di som laki jua kapa?
3: Senja.
1: Kak, bagaimana?
3: Oh iya, siap pas dengan bertepung kampung.
1: Oh. Oh. Bung Stef dari som laki kah?
3: Bapak iya dari som laki.
1: Oh, siap. Baik, berarti mantap
3: Tapi
1: sudah.
3: kita lahir di Ambon.
1: Oh, iya. Oke deh.
3: Oke, kakak. Ya.
1: Silakan.
3: Salam dulu kakak.
1: Ya.
3: Buat Mbak Wiga yang tadi baru masuk. Beban coba dapur rambun kah. Habis coba belajar logat tuh.
1: Iya.
3: Terus buat Mr. Gasot, selamat ulang tahun.
1: Ya.
3: Sehat selalu. Beta semua bilang panjang umur, betul bilang sehat selalu
1: ya.
3: aja. Banyak banyak umur nak tuan tuan setor kau umur sekian kau minta panjang tambah les yang bagus lagi. Ya tahu
1: Betul, yang
3: kakak
1: penting sehat ya, sehat itu
3: benar
1: penting.
3: Sehat.
1: Betul sekali.
3: Ya, biar uang banyak lagi kalau sakit sakit percuma.
1: Nah, betul, itu
3: Lebih
1: dia.
3: sehat.
1: Betul, betul.
3: Mr. Gaso, selamat ulang tahun ya. Sedang buat keluarga. Buat Caca Linda di rumah tiga, selamat malam. Buat Lauren juga. Buat siapa ya? Bambi. Suami Ira juga selamat malam.
1: Yeah.
3: Buat Mr. Gaso, Bang Fabio. Sarip bicara lagi, Eva di Wai Hawong, Kakak Rere, selamat malam Kakak Rere.
1: Yeah.
3: Namanya juga, Bang Deden, Bung Ampi di Ahuru, selamat malam. Buat Eja di Pentas, selamat malam. Buat Bang Dewa, selamat malam Bang Dewa. Jambi kemujang lagi di Amon, susang ujang nih. siapa lagi? Kakak bantuinnya dulu.
1: Apa tuh? Bantu apa ya?
3: Bantuinnya.
1: Ingat apa tuh? Maksudnya betes yang hafal lah.
3: Ya?
1: Betes yang hafal.
3: Yang hafal. Kakak tulis absen kah? Oh ya, main popi di skip.
1: Oh iya.
3: Selamat malam Mami.
1: Bunda Els di
3: Manado ya, Bunda Els
1: di Manado.
3: Kika juga. Pak Yuna di Lupalai.
1: Lupalai jangan
3: Mbak lupa. Mbak Yuna di Kebun Jeruk, selamat malam. Nanya sudah apa kakak?
1: Oke deh.
3: Oke kakak, lagu ada toh?
1: Ada.
3: Yang kakak punya toh?
1: Siap.
3: Siap. Oke kakak. Kakak hati-hati pulang hujan.
1: Iya. Dangke.
3: Maksudnya hati-hati hujan di itu. Wajami.
1: Iya.
3: Oke, oh, kakak,
1: sujan kah?
3: Malam. Ya.
1: Sujan.
3: Saya yang belum.
1: Oh.
3: Oke. Okay.
1: Betul kira Bung Steph bikin jeket. Hujan.
3: Nanti lewat merah putih betasiran air macam. Hujan.
1: Oke, okay,
3: oke.
1: Okay.
3: Oke, kakak. Dangke banyak lain.
1: Dangke.
3: Dado.
1: Bung Steph, terima kasih sudah bergabung nih Katong di Matawana. Iya, nanti Katong putar lagu yang tadi di request. Ada lagi yang mau bergabung nih Katong, silakan. Sebelum, pokoknya kalau terlalu lama kita putar lagu, begitu sah. Iya, jadi silakan mau bergabung nih Katong, bergabung di nomor WhatsApp bisa, telepon. Pesan teks juga bisa kalau misalnya saya yang sempat pesan teks saja. Yang di 311511 311511 311544511 di Pro 1. 311544 silakan bergabung nih Katong di Matawana Pro 4 edisi malam ini dengan Beta Lisa Siahaan. Ya Beta cari Bung Steph lagu dulu sudah. Wawiga. Mbak Wiga lagunya Percuma. Lumayan tadi Mbak Wiga ya. Katong mau cerita panjang tapi ada orang yang tunggu di belakang jadi. ada Bung Steph ya, ada Katong salam, ada pamara dari Bung Steph lah. Oke, silakan bergabung buat yang bergabung. Berjalan di seputaran pro apa namanya? Studio di kantor pro RRI Ambon sekarang ini lumayan agak lengang, sing lengang-lengang juga. Ada oto, ada motor berlalu-lalang. Sebentar kayaknya ketong ngopi dulu kape. Ada kopi juga di muka RRI, ada roti John juga di muka RRI, luar biasa. Jadi kalau di sini nih enaknya kalau mau makan ada banyak tempat. Tinggal jalan ke kiri. Mau apa saja ada. Ada lalapan. Ada apa lagi? Banyak. Terus kalau yang di sebelah kanan banyak lagi. Ada nasi kuning dan berbagai macam hal di situ. Jadi seperti itu suasana rame, jalanan lumayan karena malam minggu. Jadi oto motor semua berlalu lalang. Oke, Bapak Saudara, kayaknya ketong break dulu kape. Nah, ketong putar lagu Ini ada banyak versi nih ya, Mbak Wiga. Ada dari Mario Clow, Parcuma. Terus ada yang dari Nanaku, ini yang versi original. Terus ada yang versi yang Mita Telahatu dan Freshly Nikki Yulo. Beta bingung karena sama bagus nyanyinya. Jadi Mbak Wiga silakan pilih. Yang mana nih? Parcuma yang mana nih ya? Nanti WA saja juga apa ya? Mbak Wiga kalau lagi monit. WA saja ya, mau lagu yang mana supaya kita memang betul-betul sesuai dengan yang Mbak Wiga mau. Oke. Sambil tunggu Mbak Wiga, katong putar lagu yang tadi di request sama Mr. Gasot. Atau kalau Mbak Wiga cepat, maka jadi ada yang versinya Nanaku, terus versi, oh versi baru. Oke. Versi baru berarti yang Mita Telaku dalam, sorry, Mita Telahatu dengan Freshly Nikki Yulo. Oke. Kalau sing ada yang mau gabung, katong langsung putar akan pola lagu nih. Ini dia spesial buat Mbak Wiga di Wonosobo.

Iya, Mas Sudara ketemu balai lagi di Mata Wana Pro Ampas. Selamat malam, Mas Sudara yang masih tetap setia dan nggak tahu di Mata Wana. Masih di beta di sini di Mata Wana Pro Ampas. Oke, tadi ketemu seputar lagu dari yang direkam sama Mbak Wiga. Ada Percuma, Mita Talatu dan Freshly Niki Yulo dan Senja di Kota Somlaki. Request dari Abang Steph di Hati Wasar. Senja di Somlaki tuh beta yang menyanyi. Ya, menyanyi sah. Oke, Mbak Saudara. Jadi nanti Sutato akan berjudul kalau mau request lagi boleh nanti. Nanti di penyiar yang lain. Ya, sudah jam 21 lewat 34 menit. Buat saudara masih dempet di sini. Silakan di nomor WhatsApp yang sudah simpan nomor WhatsApp, silakan langsung saja kirim pesan, teks, telepon. Terus yang telepon juga bisa 311-544. 311-544. Silakan bergabung di katong. Kalau belum ada, maka beta akan putar lagu lain nih, Mas Saudara. 311-544 Mata Wana Pro Ampas.

0: Matawana Proampai. Ada yang sudah bergabung dengan Katong, langsung saja Katong terima. Selamat malam Matawana Proampai.
1: Malam.
0: Malam dengan
1: Matawana Matawana Perempat RRI Ambon.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Jingga di Manado.
0: Oh, Jingga di Manado. Apa kabar Manado? Hujan kah?
1: Baru selesai hujan.
0: Oh, baru selesai hujan. Oke, oke, oke, oke.
1: Yes. Ini dengan siapa penyiarnya?
0: Dengan Lisa di sini.
1: Dengan Lisa, salam kenal ya, dengan Jingga.
0: Iya. Jingga tinggal di mana di Manado?
1: Di Manado di apa? Apa kan tuh Wonasa, Wonasa single.
0: Wonasa.
1: Iya.
0: Oke. Oke, silakan mau request lagu apa?
1: Lagu apa ini, Nado atau lagu?
0: Lagu Ambon dong.
1: Oh, lagu Ambon. Lagu Ambon.
0: Nanti kalau apa? Masuk di Pro Ampa Manado baru request lagu Manado.
1: Iya. Lagu Ambon apa, Jo? Beta. Minta telah itu apa? Aduh, apa? Minta telah itu DP judul apakah tuh aduh apa ya ini
0: sayang
1: apakah tuh sadiki beta apa yang mara? Sadiki huh? Beta seng marah, beta seng marah,
0: beta seng marah. Oke,
1: okay. Iya,
0: iya,
1: salam Kang.
0: Iya, silakan.
1: Salam. Soalnya kan ini apa pendatang baru, jadi masih oh. Agak gugup-gugup.
0: Oh, seng papa yang gugup. Salam iya. Kenal buat Jingga.
1: Salam kenal juga buat orang penyiar Lisa yang baik hati cantik ini kedengarannya suaranya seperti orangnya ini mungkin cantik.
0: Amin. Mudah-mudahan ya.
1: Iya. Lanjut salam. Soalnya baru kenal, salam kenal juga kan semua dengan Jingga di Manado dan mau salam Jo buat Bang Krispati, dapat salam dari Jingga, salam sehat selalu dan diberkati bersama keluarga tentunya. Yang lain-lain salam kenal.
0: Iya.
1: Itu Jo buat orang penyiar yang baik hati, Lisa, terima kasih. Selamat
0: iya,
1: malam.
0: Terima kasih, selamat malam Jingga. Tadi Meta lupa tanya. Kira-kira baru masuk bergabung. Terus Jingga tahu Pro Ampa RRI Ambon tuh dari mana ya? Atau mungkin iseng-iseng saja, coba Katong dengar Pro Ampa dulu yang Ambon punya. Mungkin begitu ya, mungkin. Oke, terima kasih dan kebanyakan buat Jingga yang sudah bergabung dengan Katong jauh-jauh dari Manado. Dan Katong lanjut lagi dengan yang berikutnya, masih ada yang mau bergabung dengan Katong? Silakan. Kalau sih ada kita putar lagu nih. Kita putar lagu nih. Ada yang mau bergabung dengan Tong? Silakan. Di sini kita cek dulu, kita cek. Oh, ada Bang Fabio ini. Halo Bang Fabio. Coba, dia tadi sudah telepon ke Tong, jadi ke Tong coba telepon dia ulang. Telepon dia balik. Ya, mudah-mudahan diangkat ya, diangkat, diangkat. Iya, kasihan toh karena tadi kan selamat malam. Halo, halo. Selamat malam.
2: Halo.
0: Iya,
2: halo.
0: Malam. Tadi bareng telepon-telepon itu saya angka-angka. Jadi sekarang giliran kata yang telepon. Siapa apa toh?
2: Siapa apa?
0: Iya.
2: Cuma beta. Ya, gitulah.
0: Kenapa?
2: Telepon-telepon dari tadi sangka.
0: Iya, sorry. Pas ada terima telepon dari Manado.
2: Iya. Jadi pesan suara tuh yang ada kirim tuh jang-jang dibaca lah, jangan diputar lah.
0: Oke.
2: Kita lagu Dodi juga sama Tawayang juga cinta sama Tawayang.
0: Cinta sama Tawayang. Oke.
2: Okay. Aduh, Nona yang baru lewat sama siapa tuh itu ibu kah? Nama siapa ya?
0: Namanya baru. Jingga.
2: Jingka.
0: Jingga.
2: Oh, Jingga. Oke, jadi ada 3 orang ya dari Manado ya, Bunda Els,
0: iya.
2: Nona Fika dan Jingga.
0: Iya, betul.
2: Salam kenal ya dari orang Ambon.
0: dari Bang Fabio, bilang siapa gitu
2: Dari
0: supaya
2: aku.
0: tahu.
2: Iya.
0: Ya.
2: Salam kenal. Oke, lanjut. Tadi siapa yang masuk tadi di jalur telepon tadi ya?
0: Jalur ada Bang Deden, Rere,
2: Oh.
0: Mister Gasot.
2: Oh, kita baru monitor saja.
0: Mbak
2: Oke.
0: Wiga. Iya betul, lupa lagi.
2: Ya, Mbak Jingga yang pertama, lalu Kakak Rere Pasutenga, Mister Gasok, Om Deden, Wiga juga di Ponosogo, Jateng, lalu Vina dan pacarnya itu, Langgeng
0: Iya.
2: terus adik. Dan juga Bunda Els, Nona Vika, Jingga juga sekali lagi gabung lagi.
0: Iya.
2: Masih ada waktu. Sebenarnya dia bisa request saja lagu Manado Lisa, menurut Beta. Bisa saja request lagu Manado tadi.
0: Oh iya ya.
2: Tuh, barang biasanya sih gitu bisa sih.
0: Oh bisa ya.
2: Ya,
0: Oh
2: Beta
0: iya.
2: request lagu
0: Maklum,
2: itu
0: itu
2: tuh
0: juga orang baru jadi.
2: orang Beta request
0: Orang
2: lagu
0: pendatang
2: Rani
0: baru.
2: Simbolon nih. Oh, penyiar pendatang baru begini sudah nih. Dia pindah-pindah dari Pro 1, Pro
0: Itulah
2: 2 ke Pro
0: makanya ketum
2: 4.
0: bingung tuh.
2: Itu sudah, Kalisa.
0: Sing juga.
2: Beta biasa request lagu yang Rani Simbolon tuh yang Balada Pelaut.
0: Oke.
2: Kadang-kadang juga ada yang dari Kupang tuh juga request dia lagu lah dari Kupang
0: Oh
2: tuh.
0: begitu, oke
2: Itu sudah
0: deh.
2: dari Manado lah itu. Ada.
0: Iya sih,
2: Jadi
0: kemarin kayaknya bisa deh.
2: ini yang bapak tuh maklum ya Jingga
0: Maklum.
2: penyiar baru baru ditransfer
0: Iya
2: dari Pro
0: baru-baru
2: 1.
0: itu sudah.
2: Jingga yang bisa belah tuh siapa ya Pro 1 ya?
0: Mbak Dea. Domi siapa
2: Aduh
0: nggak siapa?
2: sumpah.
0: Kakak Dea ya?
2: Ya Kak Dea,
0: Ya,
2: Mbak
0: Kakak
2: Dea.
0: Dea.
2: Ya, oke. Okay, lanjut salam buat Bung Dewa Hujan, Caca Ayu Dimasoi, lalu ada juga Om Stevi di Hardbase juga, Bunda Ola di Halong, Kakak Inka Karpan, Om Jeffrey di Ahuru, lalu Ibu Popi juga di Skip, Bung Syarif Hidayat juga di Telake, Ade Enca juga di Bentas dan keluarganya semua selamat malam diberkati. Lalu kakak Eva di Ternate sana jauh-jauh. Kakak Jumaidi juga di Ternate selamat malam diberkati. Kakak Eva Mayhaung, kalau monitor gabung kakak diberkati juga kakak dan keluarga. Segitu saja juga kakak. Oni juga di Kamal dan Mas Yono di Gemba juga dan Om Deden di tengah-tengah selamat malam semuanya diberkati. Oke.
0: Iya.
2: Okay. Begitu juga Ibu
0: Begitu
2: Lisa,
0: juga,
2: selamat
0: iya,
2: bertugas.
0: dan game dengan Bung Fabio di Suli tadi. Beta sing marah alenyungi. Beta rekomendasi lagu itu karena memang beta suka lagu itu. Oke. Ketua lanjut, mata warna per ampah.
3: Atau 64, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Irfa di WHO.
0: Oh, ternyata langsung masuk ya bergabung dengan Ketong. Oke, silakan.
3: Salam para adik Fabio tadi yang baru lewat.
0: Iya.
3: Selamat malam adik dan berkat selalu. Ada Ibu Ewin di Wawar sama keluarga. Kak Inga di Kerten, selamat malam di Kerten berkati. Kampung Manado semua selamat malam. Sempat sebut nama dan cuma ingat itu sah Mbak Elsa. Selamat malam dan berkati. Ada Pak Tiga yang di alam agungnya selamat malam dan berkati. Ada Bung Titi di Hadis juga selamat malam. Lupa lagi.
0: Siapa? Tadi beta info dulu ya, yang tadi bergabung, baru bergabung kah ini? Baru
3: orang lama.
0: Saya maksudnya baru dengar pro am
3: Iya, baru monitor.
0: iya tadi ada Bang Deden, ada Rere, ada Mr.
3: Iya,
0: Gasot.
3: Abang Deden. Iya, Abang Deden di
0: Tengah-tengah.
3: di tengah-tengah sama teman-teman berkati. Kakak Rere di pas tengah. Mama Arni juga yang di pas sama teman-teman berkati. Ada Abang yang punya tentu juga selamat menonton berkati, yang punya tuni juga selamat menonton berkati, Pransi Kusu-Kusu, Bapak Agus yang di Keratu, Caca Ayu di Masohi, Si Eva yang di Talati juga, Sivi yang di Kupang selamat malam, buat Kakak Kristi Sumba juga selamat malam kalau lagi monitor undang gabung. Ada siapa nih? Yang Namrian nih, siapa juga?
0: Bang Dewa.
3: Oh ya, Bang Dewa. Selamat malam dan berkati. Ada Rama di Batu Merah juga, ada Sarah di Batu Gajah. Yang punya Wehaun nih, siapa juga?
0: Syarif.
3: Oh ya, Bang Syarif juga menonton berkati. Pokoknya buat semua sah, buat komunitas mata warna perempuan di lamat masing-masing tanpa terkecuali, maupun selamat malam, selamat beristirahat dan berkati selalu. Buat kakak Lis, selamat bertugas, selamat bermalam minggu. Kalau pulang hati-hati di jalan, bisa request lagu.
0: Lagu apa?
3: Rindu saya ngerasa juga. Dari Marveka ya.
0: Rindu saya ngerasa.
3: Iya.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Rindu saya ngerasa. Rindu saya ngerasa. Beta agak bingung. Rindu. Rindu kan rasa ya. Rindu tapi saya ngerasa. Oke. Mungkin rindu tapi saya ngerasa apa-apa lah. Kayak begitu kah? Marvika ya, oke deh. Ketong lanjut lagi. Masih ada lagi yang mau bergabung yang Ketong? Silakan, boleh bergabung yang mau bergabung. Ketong masih buka jalurnya, masih ada waktu, masih panjang ya. Ketong masih punya waktu, masih ada sampai 1 jam lagi apa? Jadi silakan yang mau bergabung. Kalau seng ya sudah Ketong putar lagu yang tadi dong request juga. Oke, siapa tadi yang pertama tadi request tadi? Iya. Dari Jingga. Ini spesial buat orang pendatang baru ya. Selamat menikmati lagunya. Semoga terhibur. Buat yang semua yang di Manado, yang lagi mau di Pro Ampa RRI Ambon. Betul nih, beta putar lagu ya. Jadi kalau ada yang masuk, beta mau bisa terima. Oke, okay? Ini dia spesial buat Jingga. Dan juga buat yang request lagu Cinta Semata Wayang. Dan yang berikutnya ada lagunya yang tadi barusan di request juga. Nanti ketemu putar. Oke, ini dia lagunya. Jangan kemana-mana, masih di Mata Warna Pro Ampa.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Dan kebanyakan Mas Saudara masih dengan Katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku Matawana edisi malam hari ini, malam minggu. Dan sudah ada yang bergabung lagi dengan Katong. Langsung saya Katong sapa, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam, dengan siapa?
1: Dengan Mbak.
0: Malam, dengan siapa?
1: Nasrun di Setengah.
0: Siapa?
1: Nasrun.
0: Oh, Nasrun. Bang Nasrun iya. Di mana?
1: Tahu.
0: Di mana? Maaf. Halo, di mana? Bang Nasrun? Halo? Sayang sekali kayaknya sinyal kurang bagus ya. Bang Nasrun, ya. Silakan nanti bisa coba lagi bergabung dengan Katong di sini di Matawana Pro Ampa. Lanjut lagi buat yang mau bergabung dengan Katong, silakan masih di 311544. Lah, silakan bergabung di 311544. Katong lanjut lagi dengan yang berikutnya. Selamat malam yang baru bergabung dengan Katong. Selamat menikmati lagu-lagu yang Katong hadirkan. Ini tinggal 10 menit lagi. Jadi buat saudara lagu terakhir ya. Lagu terakhir untuk yang mau request. Terima kasih ya buat Bang Nasrun sudah bergabung dengan Katong. Selamat malam dimanapun berada. Spesial saja buat Mbak Saudara yang masih terus mendengarkan siaran Pro Ampa. Ada yang masuk lagi. Nah, mudah-mudahan kita sambung lagi ya. Selamat malam, atau mana Pro Ampa?
1: Selamat malam, Mbak. Jaringan di Sindraan, Mbak.
0: Iya, Bang Nasrun ya?
1: Iya.
0: Bang Nasrun di mana posisi?
1: Di Palu, Sulawesi Tengah.
0: Oh, di Palu. Oke.
1: Belajar baru kah?
0: Iya, dengan Lisa di sini.
1: Oh iya, kalau yang lain-lainnya kenal saya itu Mbak, karena selalu di Pro 4, di Pro 1.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Silakan Bang Nasrun, gimana di Palu?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik, Mbak. Sehat walafiat, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Amin. Iya. Silakan, Bang. Mungkin buat siapa?
1: Masih bisa lagunya, Mbak?
0: Masih.
1: Lagunya lagu Ambon.
0: Lagu yang mana?
1: Apa lagunya? Saya tak tahu lagi lagunya ini.
0: Penyanyi siapa?
1: Lagunya Rahman.
0: Lagunya Rahman?
1: Lagunya Rahman ke apa? Ke Kaldera.
0: Kaldera?
1: Iya, itu dibilangnya Cinta Materi.
0: Cinta Materi?
1: Iya. Rahman yang bawa Rahman.
0: Iya, silakan. Nanti
1: oke,
0: cari.
1: Oke, pertama-tama baliknya ada sahabat tugas sesuai yang bersama program ya. Nelayan Pajin Mohon dan Batin Baya.
0: Iya,
1: sama-sama. Yang punya bertugas. Selamat malam ya selalu. Selamat sehat. Yang selamat sekali selang. Pokoknya ya, semuanya lah. Ya, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bang Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih Dangke sudah bergabung dengan Katong di sini di Matawana Pro 4 RRI Ambon. Ya, beta ada cari lagunya Bang Nasrun, mudah-mudahan ketemu lagunya. Oh iya betul ada. Cinta Materi dari Rahman Kalderak. Oke deh. Nih. Yang manis juga nih. Oke. Ada yang lagi yang mau bergabung dengan Katong, silakan Matawana Pro Ampa. Kalau saya ada, beta putar lagu yang terakhir nih. Kebetulan nih orang terakhir, paling terakhir sekali nih. Ada lagi yang mau bergabung. Selamat malam Matawana Pro Ampa.
2: Malam.
0: Malam dengan siapa?
2: Ini calon pendatang baru juga.
0: Pendatang baru juga. Siapa namanya?
2: Dari Ibu Tono.
0: Iya, namanya?
2: Lahari.
0: Ari.
2: Iya, Lahari.
0: Lahari.
2: Iya.
0: Oke. Dari Buton langsung nih ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Silakan, Bang.
2: Minta lagu.
0: Lagu apa?
2: Judulnya Donki apa ya? Cinta Terlepas Pelabuhan Banda.
0: Oke. Cinta
2: Terlepas di Pelabuhan Banda.
0: Oh ya, nanti kita putar.
2: Salam kenal juga dengan orang Kendal Tamar nih.
0: Iya, salam kenal.
2: Ya,
0: sorry, yang cinta apa tadi?
2: Cinta Terlepas di Pelabuhan Banda.
0: Oke.
2: Ya. Danke.
0: Danke banyak.
2: Iya.
0: Iya, dengan Lahari di Buton. Salam buat semua di Buton. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang Katong hadirkan. Menarik sekali Lahari. Ini baru katanya pendatang baru ya. Salam kenal buat Bang Nazrun juga, salam kenal Bang Nazrun. Terima kasih su jauh-jauh bergabung dengan Katong di Matawana Proampah. Oke. Siapa lagi yang mau bergabung dengan Katong? Silahkan. Beta masih buka tapi susah bisa request lagu lah ya. Nanti bergabung saja dengan lagu yang lain. Jadi danke banyak sekali lagi beta mau ucapkan buat yang sudah bergabung dengan Katong di Matawana Proampah edisi malam ini di tanggal 30 hari Sabtu. Ya, mudah-mudahan Mbak Saudara terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Katong hadirkan di malam ini, edisi malam kali ini. Oke, Mbak Saudara, lagu terakhir kebersamaan Katong di Matawana Proampah. Dan kebanyakan sampai jumpa dengan kita di Matawana Proampah berikutnya.

0: Siap? All good.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Bang Saudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Bersaudara Ketong sudah tiba di penghujung siaran Pro 4 untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dan Bersaudara sesaat lagi Ketong harus pamit dari ruang dengar Bersaudara Samuel.

terdengarnya irama lagu ini, dunci lagu ini. Maka selesailah katong pun tugas parbatamang basudara di sepanjang hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Katong harus berpisah dengan harapan katong bisa baku dapalai hampir siang besok di jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi yang sama, yaitu FM 90.1 MHz. Kita ucapkan selamat beristirahat roba saudara semua, semoga tidur nyenyak dan sampai baku dapa besok. Selamat malam sekali lagi roba saudara, terimalah ketompong salam kebersamaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat basudara gandum semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi menemani basudara di saat ini, dan Beta Ati Manilet akan menemani basudara dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan for basudara dan semua. Mengawali jumpa ketuan di pagi ini, ya ada Kanjoli pagi, di mana Kanjoli pagi ini akan menghiasi ruang dengar basudara dan semua dengan lagu-lagu religi, ya terusnya buat basudara umat Kristen Katolik di mana saja berada, ya. Semoga lagu-lagu rohani ini bisa membuat iman basudara gandum semua. Selamat pagi basudara, selamat bergabung dengan katolik di 4 RRI Ambon.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

Sahabat saudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Betapa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Basudara, kalau ale sutundu muka, suangka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua semau ale berjalan dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta, karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, selamat pagi yang baru saja bergabung dengan Kato di Perempat RRI Ambon. Ya, di pagi ini kabar dan rencana akan terus menghiasi ruang dengar bahas saudara dan semua yang saat ini lagi dengar Kato di Perempat RRI Ambon. Dan kebanyak lagi sudah pilih Perempat sebagai teman bahas saudara di pagi ini. Semoga apa yang Katong hadirkan for bahas saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Beberapa informasi sudah kita siapkan di pagi ini ya. Informasi akan kita kasih setelah kita nikmati satu donci yang berikut ini.

mainan hilang. Nah, menurut para ahli, rumah yang berantakan memberi sinyal ke otak bahwa hidup tidak terkendali. Sebaliknya, saudara, rumah bersih dengan lantai disapu, jendela dibuka, dan udara segar masuk mampu meningkatkan katong punya mood, saudara. Nah, selain meningkatkan mood, juga menurunkan kecemasan serta membuat pikiran lebih jernih. Nah, saudara, Organisasi Kesehatan Dunia mencatat lingkungan bersih dapat menurunkan risiko depresi hingga 15%. Nah, hal ini terjadi karena berkurangnya paparan kuman sekaligus meningkatnya rasa kontrol individu terhadap kehidupannya. Nah, saudara, kebersihan rumah juga berdampak kepada keharmonisan keluarga. Kamar mandi yang wangi jadi menjadikan mandi sebagai bentuk ya self care atau bukan sekedar kewajiban, tetap tempat tidur rapi setiap pagi memberi energi positif, membuat hubungan lebih adem ya, dan pikiran lebih segar, saudara. Nah, itu saudara, jadi kebersihan rumah terbukti turunkan katong punya stres dan resiko depresi. Betul juga, apalagi buat katong punya mama-mama ya, pastinya pagi-pagi ini kan lo sudah bersih-bersih rumah, bersih-bersih kintal. Nah, itu juga salah satu hal yang membuat katong punya mood. Kalau sudah bersih, segala sesuatu susen lihat piring kotor lain, dapur juga semerantakan, pokoknya pastinya sudah bersih-bersih itu katong punya mood juga akan bagus. Bagaimana pak saudara? Jadi yang malas-malas nih, yang saat ini masih tidur, ayo bangun pak saudara. Walaupun ya di hari Minggu lain, walaupun di hari libur lain, tetapi katong memperbiasakan diri bangun lebih awal supaya katong bisa ada punya waktu untuk kasih bersih katong punya dapur, katong punya rumah, katong punya lingkungan di sekitar katong punya rumah ya, katong punya halaman rumah atau bagaimana pak saudara. Jadi memperbiasakan diri, jangan katong Senin sampai Jumat katong suhu biasa bangun atau bangun pagi-pagi, tapi ketika Sabtu dan libur karena pikir siang ada kerja, pikir libur lalu mau tidur bangun sesuka hati. Jangan pak saudara, memperbiasakan seperti pikir hari Sabtu hari Minggu tuh kayak hari Senin Selasa pak saudara, supaya katong punya energi positif itu, katong punya kebiasaan-kebiasaan itu jangan hilang ya pak saudara. Nah, terkhusus buat kita punya pak saudara umat Kristen yang saat ini lagi menjalankan ibadah Minggu pagi ini ya, semoga amal ibadah pak saudara ya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan cuaca Kota Ambon yang sangat cerah, mudah-mudahan membawa hal-hal yang positif, menambah semangat lagi buat yang saat ini lagi sibuk dengan pekerjaan, terkhususnya kalau katong punya bapak saudara yang kerjanya di luar ruangan, yang saat ini atau punya bapak-bapak yang sapu jalan, mama-mama yang sapu jalan, semangat ya, mudah-mudahan rezekinya mengalir dengan lancar ya. Nikmati apa yang katong kerjakan ya, kalau katong kerja sesuatu dengan katong menikmati ya, kan beta yakin semua itu akan berjalan dengan baik. Katong selesai, katong sadar kalau sudah selesai karena katong semangat, katong nikmati katong punya pekerjaan. Bagaimana pak saudara? Oke pak saudara, beberapa informasi akan beta kasih lagi di pagi ini buat pak saudara ya. Dan juga seperti biasa, lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar pak saudara dan semua. Ada Pulang Kampung ya yang akan menghiasi ruang pak saudara di pagi ini.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, Yayasan Insan Cerdas Sejahtera atau Yayasan Indah terus berkomitmen di jalan juang kemanusiaan melalui program distribusi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia Timur hingga 28 Mei 2026 sebanyak 75 ekor sapi kurban telah disalurkan kepada masyarakat di sejumlah daerah termasuk Maluku yang mendapat kuota terbanyak. Program tersebut menjadi bagian dari konsistensi pengabdian sosial Yayasan Indah yang telah berlangsung hampir 2 dekade sejak berdiri dan aktif menjalankan kegiatan kemanusiaan pada tahun 2007. Dalam perjalanan organisasinya, Yayasan Indah dikenal sebagai salah satu lembaga sosial yang secara berkelanjutan menghadirkan program pemberdayaan masyarakat, bantuan kemanusiaan serta kegiatan sosial keagamaan di berbagai daerah khususnya kawasan Indonesia Timur. Ketua Yayasan Indah Pusat Umar Atamimi menyatakan distribusi hewan kurban tahun ini difokuskan untuk menjangkau masyarakat di kampung-kampung dan desa yang membutuhkan perhatian sosial, termasuk wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap program bantuan. Maluku memperoleh alokasi terbesar karena menjadi salah satu wilayah yang selama ini menjadi fokus utama gerakan sosial Yayasan Indah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sengkeren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le adik. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan.

Rompat FM suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bah saudara, kopi telah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, dari pekerjaan kantoran hingga mahasiswa. Secangkir kopi sering dianggap sebagai bahan bakar untuk memulai hari. Namun bah saudara, di balik aroma dan rasanya yang khas, muncul pertanyaan, apakah konsumsi kopi setiap hari aman bagi kesehatan? Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah wajar justru dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Pakar nutrisi menyebut bahwa kopi lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan risiko bagi sebagian besar orang sehat. Namun, konsumsi sekitar 2-5 cangkir per hari dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga depresi. Nah, selain membantu meningkatkan energi dan konsentrasi, kopi juga mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Bah saudara, Mayo Clinic menjelaskan bahwa konsumsi kopi secara rutin bahkan berkaitan dengan risiko kematian yang lebih rendah dibandingkan orang yang tidak konsumsi kopi sama sekali. Meski demikian, Pak Saudara, konsumsi kopi tetap perlu dibatasi. Kandungan kafein yang berlebihan dapat memicu gangguan tidur, rasa cemas, jantung berdebar, hingga peningkatan tekanan darah. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki masalah lambung, ya Pak Saudara. Kopi juga dapat memicu nyeri ulu hati dan asam lambung. Nah, para ahli menyarankan batas aman konsumsi kafein untuk orang dewasa sehat adalah sekitar 400 mg per hari atau setara dengan 3 hingga 4 cangkir kopi. Sementara ibu hamil dianjurkan membatasi konsumsi hingga 200 mg per hari. Nah, Bah saudara, pada akhirnya konsumsi kopi setiap hari tidak selalu berbahaya selama dilakukan dalam batas wajar dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Mengurangi gula tambahan, tidak minum kopi saat larut malam, serta memperhatikan reaksi tubuh menjadi langkah penting agar kebiasaan ngopi tetap aman dan menyehatkan. Nah, sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ayolah, katakan saja Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh dari luar negeri. Yang Ibu mau cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa?

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Perompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak saudara, dalam rangka menyongsong hari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2A Ambon melaksanakan kegiatan aksi bersih-bersih di Pantai Hiti Halahala, tepatnya Sabtu 30 Mei 2026. Nah, kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Rutan Ambon terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya menjaga kebersihan kawasan pesisir. Aksi bersih pantai melibatkan seluruh jajaran pegawai Rutan Ambon yang secara bersama-sama mengumpulkan sampah plastik, botol bekas, serta berbagai jenis sampah lainnya yang ditemukan di sepanjang areal pantai. Nah, kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan kebersamaan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, PLT Kepala Rutan Ambon Jeffrey Persulesi menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Rutan Ambon dalam mendukung pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Melalui kegiatan bersih pantai ini, Pak Saudara, mereka ingin menumbuhkan semangat kepedulian terhadap lingkungan, menyongsong Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pihak lapas berharap kegiatan ini dapat menjadi pengingat bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Sumber informasi, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Bapak Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan yang sudah lanjut usia atau lansia, tepatnya Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Klinik Lapas ini merupakan wujud kepedulian atas peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2026 serta langkah antisipatif lonjakan kolesterol dan gangguan pencernaan pasca mengkonsumsi daging kurban secara berlebih pada Hari Raya Idul Adha beberapa hari sebelumnya. Seorang warga binaan lansia berinisial YK menyatakan menyambut baik inisiatif dari pihak lapas dan menyatakan kalau sempat merasa pusing dan nyeri di persendihan setelah makan banyak gulai daging. Mungkin kolesterol naik, bersyukur sekali petugas kesehatan langsung memeriksa tensi dan memberikan obat serta vitamin. Perawatan lapas Wahai Fitri Rianti menyatakan melalui pemeriksaan mengaku adanya keluhan dari warga binaan lansia. Kegiatan screening ini sangat penting sebagai langkah deteksi dini. Mereka ingin memastikan hak kesehatan para lansia tetap bugar dalam mengikuti proses pembinaan di lapas Wahai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih dia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Sekara, kata semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda kata sing bisa. Kadang, Tuhan kasih jalan supaya kata belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting, jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.
1: Tamangi, ujang-ujang bagian kita seorang dilewat dari bilang kata ini sabotol. Itu mah tamangi, di sana.
2: Oi, gameplay!
1: Baca kamari, mau minum. 20 ribu. Bisa mengapa?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.